0: Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
1: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi yang dibawahnya, tapi langsung yang punya uang kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
0: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, nggak lalu setahun, masa kepemimpinan saya.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
3: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
4: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
5: Jadi lihat, jurnalis itu dilahirkan, ya tapi kenapa jalan jurnalis itu adalah jalan yang panjang? Jalan ideologi seperti orang berbeda.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak nentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu. Biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas.

0: dan nggak masuk akal. Nah, itu yang bikin kita kecewa kadang, Mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi. Pada produk diesel dan oktan tinggi, Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter, Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter, Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026 sempat mengalami penurunan harga sementara, misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter, Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter, Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter, Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Baik, berikan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahunan di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Ya, peringatan 32 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita akan ikuti dulu update cuaca, info cuaca Sangihe hari ini bersama dengan forecaster stasiun meteorologi kelas 3 Naha, Miranda Safiratuna.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Miranda.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Puna. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca berlaku hari ini Jumat 4 September 2026 wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada pagi hingga sore hari nanti, kondisi cuaca di wilayah Sangihe diperkirakan cerah hingga berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari, cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 55 hingga 90%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe hari ini diperkirakan pada kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu kondisi cuaca di wilayah perairan diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan angin yang bervariasi dari utara hingga barat laut berkecepatan 22 hingga 32 km per jam. Para pendengar, kami ingatkan kembali bahwa musim kemarau dan fenomena El Nino yang sedang berlangsung menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang dan angin yang kencang. Hal ini dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, kami menghimbau masyarakat agar selalu waspada, tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram Info Cuaca Sangihe, dan aplikasi Info BMKG. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1. Dan untuk informasi kita kali ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di tanah air usai merampungkan kunjungan ke Rusia. Pesawat yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, Jumat 4 September 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyambut ketibaan Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo, yakni Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo berada di Rusia atas undangan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin. Presiden Prabowo menggelar pertemuan resmi dengan Presiden Vladimir Putin dan menjadi tamu kehormatan utama pada Asian Economy Forum ke-11 di Far Eastern Federal University. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun anda berada, terima kasih anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kali ini kita akan bersama dalam program acara Tahuna pagi ini untuk dialog interaktif. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun anda berada dan dimanapun siaran kami dapat anda menjangkau. Dan kali ini kita ada di program acara Tahuna pagi ini untuk dialog interaktif. Pendengar, hari ini 4 September 2026 kita memperingati Hari Pelanggan Nasional. Momentum ini menjadi pengingat bahwa pelanggan bukan sekedar pengguna barang atau jasa, tetapi memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas, informasi yang jelas, perlakuan yang adil serta kepastian dalam memperoleh solusi ketika menghadapi persoalan pelayanan. Karena itu, kualitas pelayanan dan pemenuhan hak pelanggan menjadi hal yang tidak boleh dikesampingkan. Pelayanan yang baik bukan hanya tentang cepat atau ramah, tetapi juga bagaimana penyelenggara layanan mampu mendengarkan kebutuhan pelanggan, memberikan kepastian, menangani keluhan secara responsif, dan terus melakukan perbaikan. Nah, pendengar, di dalam dialog interaktif ini kita akan membahas topik kualitas pelayanan dan pemenuhan hak pelanggan jadi prioritas Hari Pelanggan Nasional 4 September 2026. Nah, apa saja hak pelanggan yang diketahui dan sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan sudah memenuhi harapan masyarakat? Dan tidak kalah penting, bagaimana mekanisme pengaduan serta penyelesaian keluhan pelanggan dapat terus diperbaiki. Nah, untuk membahas lebih dalam, pendengar telah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Tahuna bersama dengan narasumber kami, Rocky Kalisang, Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Tahuna. Selamat pagi nih Pak Rocky.
1: Selamat pagi Bu.
0: Ya, apa kabar nih Pak hari ini?
1: Luar biasa baik.
0: Ya, selamat Hari Pelanggan Nasional nih Pak.
1: Selamat Hari Pelanggan.
0: Ya, sebentar juga pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Sekali lagi, Anda bisa bertanya sebentar sama Pak Rocky di 0812-5503-8009. Dan Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda, karena program ini kami siarkan melalui streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga melalui YouTube di RRI Tahuna Official. Baik, kita langsung saja ini Pak Rocky, seputar topik kita tentang Hari Pelanggan Nasional ya, kualitas pelayanan pemenuhan hak dan pelanggan jadi prioritas. Apa makna Hari Pelanggan Nasional bagi PLN, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan?
1: Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi sesuai dengan tema nasional ya, bahwa tahun ini senyum pelanggan adalah senyumku juga. Gitu ya. Itu tema nasional Hari Pelanggan tahun 2026. Nah, bagi kami kualitas pelayanan itu, ya itu kita nilai dari senyum pelanggan. Selama pelanggan sudah tersenyum, berarti kualitas layanan kami itu sudah baik gitu. Tapi kami menyadari juga bahwa belum semua pelanggan bisa tersenyum. Masih ada juga yang belum tersenyum, dan itu belum bisa membuat kami tersenyum juga. Dan itu menjadi komitmen kami untuk meningkatkan dan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk kedepannya menjadi semakin baik lagi. Nah, untuk tema Hari Pelanggan Nasional PLN sendiri adalah melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Nah, ini menjadi tema nasional PLN, di mana ini mencerminkan bahwa PLN itu hadir untuk melayani sepenuh hati. Apapun kebutuhan pelanggan, kami siap, bukan hanya sekedar memberikan layanan listrik, tapi kami juga siap untuk memberikan solusi bagi kebutuhan listrik pelanggan. Jadi kalau pelanggan saat ini membutuhkan informasi yang lebih atau membutuhkan konsultasi terkait kelistrikan, PLN bisa hadir untuk memenuhi kebutuhan itu.
0: Ya, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat seputar listrik ini, ya, kalau ada keluhan dan lain sebagainya, itu dihubungi langsung ke kantor atau mungkin ada nomor yang khusus dihubungi ke pihak PLN tersebut?
1: Baik Bu, untuk saat ini layanan kami itu ada beberapa yang aktif. Ada call center 123, nah, itu langsung terhubung dengan call center pusat, ya. Jadi nanti bisa lewat handphone atau telepon rumah ya, Jadi tinggal tekan 123, itu langsung terkoneksi dengan call center kami. Di situ siap melayani segala kebutuhan, mulai dari pasang baru, perubahan daya, penerangan sementara, dan terkait keluhan atau gangguan juga dilayani di situ. Itu kalau lewat line telepon. Nah, ada juga super apps kami, yang kami sebut super apps karena ini aplikasi yang secara langsung memindahkan kantor layanan PLN itu ke handphone Bapak Ibu gitu. Nah, itu di kami sebut dengan PLN Mobile. Nah, itu sudah cukup lama di launching, dan saya yakin juga Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Tahuna sudah banyak yang menginstal. Nah, di situ juga banyak layanan yang bisa digunakan. Nah, sama dengan call center tadi, di situ juga bisa untuk pengajuan pasang baru, kemudian perubahan daya, penerangan sementara, kemudian terkait dengan gangguan juga bisa, Bu, di situ. Gangguan, keluhan bisa. Jadi untuk saat ini layanan kami itu sudah cukup banyak, dan kalau misalnya Bapak Ibu juga belum terbiasa menggunakan teknologi atau lebih senang gitu langsung menghubungi petugas itu, kantor layanan kami juga siap untuk menerima keluhan Bapak Ibu, dan itu 1x24 jam 7 hari seminggu kami tetap standby demi memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat.
0: Iya, contohnya saja Pak, di RRI Tahuna kali ini kan kita punya program acara Halo RRI. Nah, di situ program ini juga menjadi sebuah jembatan juga ya Pak, untuk menampung apa yang

0: sekedar kita hubungan antara penyedia jasa dan penerima jasa atau pemakai jasa, tapi kami di sini menganggap pelanggan itu sebagai mitra. Artinya ketika ada keluhan pelanggan itu menjadi sebagai masukan buat kami, dan itu dilakukan evaluasi, dan ya kami bersyukur bahwa pelayanan kami semakin hari semakin baik. Itu berkat pelanggan juga gitu. Jadi kami bermohon juga kepada Bapak Ibu pendengar sekalian, pelanggan PLN dimanapun berada, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami jika ada keluhan atau ada kebutuhan yang harus kami penuhi. Karena itu menjadi masukan juga buat kami, menjadi energi buat kami untuk semakin berbuat lebih baik lagi ke depan. Ya, seperti itu Bu.
1: Ya, memang nyatanya ini Pak, kemarin ya atau minggu lalu saya sempat bawa program acara Halo RRI. Ada yang bertanya itu lewat Facebook, tapi itu dari Santiago. Itu katanya memasang tiang listrik ada 9 buah kalau tidak salah. Alhamdulillah sudah 7 buah terpasang. Jadi masih ada 2 lagi. Jadi masyarakat di Santiago itu sangat bersyukur PLN langsung menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan daripada masyarakat. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu energi dan sampaikan Pak Roky, jadi lebih semangat lagi ya untuk menampung aspirasi atau mungkin apa yang menjadi keluhan daripada masyarakatnya untuk di lapangan seputar kelistrikan. Mungkin sejauh mana ini untuk komitmen PLN dalam memastikan hak-hak pelanggan listrik dapat terpenuhi dengan baik?
0: Kalau sejauh ini Bu, kami tetap berkomitmen ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa layanan teknis kami itu standby 24 jam 7 hari seminggu untuk memenuhi kebutuhan listrik. Dan petugas-petugas kami juga di balik layar. Mungkin saya berbicara di sini, teman-teman di kantor itu tetap standby untuk menjaga supaya kelistrikan itu bisa terus tersuplai dengan baik ke pelanggan. Dan menjadi komitmen kami, saya sampaikan kembali bahwa memenuhi listrik itu sudah menjadi kewajiban kami. Dan kalau kita telisik lagi lebih dalam, di setiap pelanggan itu kami punya namanya perjanjian jual beli tenaga listrik. Nah, di situ sudah disebutkan juga hak dan kewajiban PLN seperti apa. Nah, kewajiban PLN adalah menyuplai listrik dengan andal secara terus-menerus, dan hak pelanggan ya memang mendapatkan pelayanan yang terbaik dari PLN seperti itu Bu.
1: Oke. Okay. Berarti juga ini Pak, apalagi terkait dengan fenomena El Nino ya. Kemarau panjang ini banyak yang mengakibatkan, mungkin karena kemarau ini ada yang terjadi korsleting dan lain sebagainya. Ini bagaimana ini Pak? Langsung contoh saja yang ada di Santiago ya, kalau tidak salah itu katanya pengaruh dari kelistrikan yang mengakibatkan rumah dari salah satu warga itu terbakar. Nah, bagaimana tanggapannya ini dari PLN sendiri?
0: Baik Bu, terkait masalah itu saya belum mendalami lebih lanjut Bu ya. Tapi memang fenomena alam ini terjadi dan ini berdampak ke semua sektor. Bukan hanya PLN, bahkan kita melihat juga ya di berita ada kebakaran hutan, bencana kekeringan, bahkan Sungai Kapuas terbesar di Indonesia pun sekarang sudah kering. Gitu ya. Iya. Dan kami juga menghimbau ya dengan fenomena El Nino ini, suhu yang cukup tinggi dan peralatan atau aset kelistrikan kami juga itu sangat berhubungan erat dengan masalah panas gitu ya. Panas berlebih dapat menimbulkan beban berlebih di sana, dan itu bisa mengakibatkan adanya percikan api gitu ya. Dan kami menghimbau juga kepada masyarakat agar dapat menghindari atau menjaga jarak lah istilahnya dengan aset-aset kelistrikan kami. Dan kami juga mohon bantuan jika ditemukan adanya potensi bahaya, misalnya pelanggan melihat bahwa ada jaringan kami yang mungkin sudah dekat dengan rumah atau dengan
1: itu yang banyak jadi pertanyaan nih Pak, yang listrik banyak itu berdekatan dengan rumah sehingga banyak gesekan-gesekan yang terjadi.
0: Betul Bu. Apalagi sekarang kan banyak angin. Terus lagi pohon. Nah, itu kami butuh informasi. Jadi keandalan listrik ini kan bukan hanya menjadi memang jadi tugas kami, tapi kami butuh pelanggan sebagai mitra untuk menginformasikan potensi-potensi yang mungkin petugas kami tidak bisa melihat atau memantau itu secara detail. Nah, karena pelanggan berada dekat dengan jaringan kami, kami mohon informasi-informasi itu sehingga kami bisa meminimalisir atau Setidaknya ada tindakan preventif dari kami sehingga tidak ada

0: kejadian-kejadian tidak kita inginkan bersama. Bye. Seperti kejadian yang kemarin di Santiago itu, kami sangat istilahnya kami sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi, dan kami mohon juga ya kepada masyarakat untuk dapat menginformasikan supaya kami bisa melakukan tindakan preventif sehingga kejadian seperti itu tidak akan terulang.
1: Iya. Oke, baik. Ya, kita tahan dulu, saya akan bacakan ini, ada yang bergabung di komentar ya, memberikan support kepada kita semua. Ini dari Kristianus Rame di Upel, Tamako. Selamat pagi RRI Pro 1 Tahuna, selamat pagi juga buat Bapak narasumber. Semoga PLN ke depan tetap terbaik. Oke, terima kasih. Ya, ini Pak, ada yang komen ya, memberikan semangat kepada PLN dari pelanggan ini, dari Kristianus Rame yang ada di Upel, Tamako. Mungkin apa saja ini Pak hak pelanggan yang perlu diketahui masyarakat, terutama pelanggan di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
0: Sebelumnya terima kasih Pak Kristian untuk semangatnya, untuk apresiasinya. Terima kasih Pak. Jadi untuk hak dan kewajibannya Bu ya, karena hak itu kan sejalan dengan kewajiban. Nah, sebenarnya tadi saya sebutkan di kontrak perjanjian ya, ketika pelanggan itu menjadi atau masyarakat itu menjadi pelanggan PLN, ada namanya perjanjian jual beli tenaga listrik. Nah, di situ sebenarnya sudah jelas Bu, ada hak yang diterima pelanggan dan kewajiban. Juga ada hak yang diterima PLN dan kewajiban apa sih yang harus PLN berikan gitu ya. Termasuk di situ juga ada konsekuensi-konsekuensinya jika hak pelanggan dilanggar atau kewajiban pelanggan tidak dilaksanakan. Nah, itu sebenarnya di situ sudah jelas gitu ya. Nah, salah satu contohnya yang saya sebutkan tadi bahwa pelanggan itu berhak mendapatkan suplai listrik secara terus-menerus yang andal seperti itu Bu, dan kalau PLN tidak bisa memenuhi itu ada juga konsekuensinya seperti itu Bu, dan itu diatur dengan Permen SDM, dan di kami di PLN itu kami setiap bulan akan memotret itu Bu. Jadi ketika ada kewajiban yang harus kami berikan ke pelanggan dan itu tidak bisa dipenuhi, maka kami wajib memberikan yang namanya kompensasi ke pelanggan. Dan itu diatur dengan undang-undang, dan mekanismenya itu ada, dan jika itu tidak dilaksanakan, misalnya kewajiban PLN tidak dilaksanakan, maka kami wajib untuk memberikan kompensasi.
1: Iya, kompensasinya tadi dalam bentuk apa ini Pak?
0: Kalau kompensasinya itu bisa dalam bentuk pemotongan tagihan listrik atau dengan pemberian token gratis.
1: Oh, token gratis sama pemotongan.
0: Iya. Yeah. Okay. Sebagai contoh, mungkin tahun ini belum ada di sini, tapi di Kepulauan Talaut kami memberikan kompensasi. Jadi karena ada terjadi kejadian padam, jadi kompensasi yang diberikan itu seperti tadi Bu, ada potongan di tagihan listrik. Bahkan ada
1: berapa
0: yang
1: berapa persen itu Pak?
0: Dia ada hitungannya Bu, sesuai dengan undang-undang.
1: Oh, ada hitungannya. Baik.
0: Dan sebagai contoh, ada pelanggan itu yang tagihan listriknya sampai nol Bu. Jadi di bulan berjalan itu tidak membayar listrik. Oh. Gitu. Dan untuk pelanggan prabayar mendapatkan token free issue namanya. Jadi itu ketika membeli token akan muncul. Biasanya kalau kita beli token kan yang muncul cuma satu Bu.
1: Yeah.
0: Jadi di situ ada dua. Dan itu bisa diisi di meter. Itu sejumlah KWH berdasarkan kompensasi yang diatur oleh undang-undang.
1: Baik. Untuk persoalan apa saja ini Pak yang biasanya menerima kompensasi?
0: Untuk kompensasi itu kami berikan kepada yang pertama itu kalau pelanggan terkena durasi padam. Kemudian durasi padam dalam sebulan Bu ya?
1: Ya,
0: sebulan. Kemudian jumlah padam juga. Jadi ada batas toleransi yang diberikan oleh kementerian bahwa PLN hanya pelanggan itu hanya bisa padam sekian kali dalam satu bulan. Nah, kalau itu terlewati maka PLN wajib untuk memberikan kompensasi. Kemudian ada juga keterlambatan penyambungan Bu.
1: Iya.
0: Jadi secara aturan kami itu setelah pelanggan membayar biaya penyambungan, kami harus menyambung maksimal 5 hari. Seperti itu. Kalau di permen terbaru 4 hari malahan, Bu. Dan kalau melewati itu, maka kami harus memberikan kompensasi kepada pelanggan.
1: Oke, gitu.
0: Baik. Kemudian ada lagi, Bu, terkait kesalahan baca meter gitu.
1: Oh, yang petugas-petugas.
0: Iya, gitu. Jadi kalau terjadi kesalahan baca meter secara berturut-turut, kalau saya tidak salah 2 atau 3 kali, itu kami wajib juga memberikan kompensasi. Artinya kan di sini pelanggan dirugikan.
1: Iya, betul.
0: Seperti itu. Maka kami wajib memberikan kompensasi.
1: Jadi banyaknya bertimbal balik juga nih, Pak, ya.
0: Betul.
1: Pelanggan sama ini dari PLN juga. Oke, terus kalau di Sangi belum ada ya, Pak, terkait kompensasi tersebut. Dan di mana masyarakat bisa mengakses informasi terkait pemadaman listrik yang disebutkan tadi, Pak?
0: Untuk sampai dengan saat ini, dari hasil evaluasi kami, Bu, untuk sistem Sangihe, jadi di sini kan ada 2 unit layanannya, unit layanan peta di kota Tahuna sendiri dan unit layanan Tamako, itu sampai sekarang belum ada, Bu, yang kena untuk TM, tingkat mutu pelayanan di sisi keandalannya, gangguan, jumlah gangguan dan lama gangguan seperti itu. Dan kalau tadi pertanyaan, Bu, informasi
1: untuk,
0: ya?
1: Iya, mengakses informasi terkait pemadaman listrik.
0: Kalau terkait pemadaman, jadi di sini kan, Bu, saya sampaikan bahwa di kami pemadaman itu ada 2 jenis, Bu, ya. Yang pertama itu pemadaman terencana. Nah, pemadaman terencana ini hubungannya dengan pekerjaan. Jadi misalnya kami punya pekerjaan pemeliharaan jaringan. Nah, itu kami sudah jadwalkan jauh-jauh hari, Bu. Dan secara kalau kita mengikuti permen ESDM dan tingkat mutu pelayanan, kami wajib itu menginformasikan ke pelanggan minimal 1 kali 24 jam sebelum pekerjaan dilaksanakan gitu. Makanya kalau Bapak Ibu pendengar sekalian melihat di WA group atau di Facebook itu ada pemberitahuan penghentian aliran listrik. Nah, itu berarti padamnya terencana. Itu karena ada pekerjaan, dikarenakan alasan keselamatan petugas dan peralatan, kami perlu memadamkan dulu sementara aliran listrik untuk pekerjaan itu. Itu yang pemadaman terencana, Bu.
1: Terencana.
0: Nah, yang kedua adalah pemadaman tidak terencana. Nah, ini memang kami juga tidak menginginkan, Bu, tapi memang karena aset kami tersebar dan kondisi alam juga, sehingga ada saja gangguan yang terjadi,
1: Bu.
0: Ya,
1: betul,
0: apalagi
1: betul.
0: Sekarang angin yang bertiup kencang, ya kadang ada pohon atau pelepah,
1: tiba-tiba tumbang,
0: iya,
1: ya, Pak.
0: Betul,
1: ya.
0: Bu, pelepah kelapa jatuh menimpa jaringan, nah itu menyebabkan gangguan. Dan juga ada juga penyebabnya dari hewan, Bu, burung. Bahkan kalau di laut itu ada katak, Bu.
1: Oh, di atas listrik?
0: Iya, katak itu lompat bisa sampai ke listrik. Itu bisa menyebabkan padam.
1: Gimana itu katak bisa lompat ketinggian tiang listrik itu?
0: Iya, kami juga heran, Bu. Tapi itulah fenomena yang terjadi, gitu ya. Ada juga ular. Seperti itu, ular manjat di tiang listrik, kena di kabel. Nah, itu bisa menyebabkan padam. Nah, kejadian padam tidak terencana ini memang seperti saya bilang tadi, kami juga tidak menginginkan. Karena jujur kalau di bagian kami, bagian pemasaran, kami tidak mau juga pelanggan yang menjadi pelanggan kami itu terhenti aliran listriknya. Karena ya seperti saya sampaikan tadi, bahwa pelanggan berhak mendapatkan listrik secara terus menerus. Nah, itu memang di luar kendali kami, dan itu membutuhkan waktu, Bu. Jadi sebenarnya kami sudah bisa melihat indikasinya terjadi di section mana, bisa diperkirakan juga lokasinya di mana, tetapi butuh istilahnya kami mengerahkan petugas ke sana, butuh waktu. Dan memang setelah sampai di lokasi, petugas belum bisa langsung menyelesaikan karena butuh mengevaluasi dulu, kemudian mengevakuasi dulu jika memang gangguan tersebut mengganggu. Jadi itu memang butuh waktu, Bu. Jadi kalau misalnya terjadi padam ya berarti memang ada padam yang tidak terencana Bu ya. Berarti memang ada gangguan yang sementara kami telusuri dan sementara kami perbaiki. Seperti itu Bu.
1: Nah, apakah itu termasuk pemadaman listrik yang dapat menerima kompensasi juga ini Pak?
0: Terkait itu kalau kita mengikuti Permen SDM itu bisa saja Bu. Bisa saja, tapi ada pengecualiannya jika itu terjadi akibat bencana alam. Gitu. Jadi seperti kemarin ada bencana longsor dan di Siau ya Bu ya, dinyatakan sebagai bencana apa ya, kabupaten, atau ada surat tanggap darurat dari bupati. Nah, itu dianggap sebagai force major. Jadi itu tidak bisa kami berikan kompensasi. Oh. Nah, kalau gangguannya terkait memang peralatan yang rusak itu dapat kami berikan kompensasi Bu, sesuai dengan permen SDM yang ada.
1: Oke, baik. Ini Pak Roky, untuk wilayah Kepulauan Sangihe kan ini merupakan wilayah kepulauan. Nah, apa tantangan PLN memberikan pelayanan dan menjaga keandalan listrik kepada pelanggan?
0: Baik Bu, memang secara geografis melistriki kepulauan itu sangat menantang Bu. Sangat menantang, beda dengan sistem di pulau besar ya, seperti contoh Manado atau Jawa, Kalimantan. Ya memang di kepulauan itu sangat menantang, terutama dari sisi suplai listriknya. Jadi kalau di kepulauan ya memang kita hanya bisa mengandalkan mesin-mesin PLTD yang ada. Dan jika terjadi gangguan, kalau di sistem besar itu kita bisa evakuasi daya dengan pembangkit lain gitu ya, karena terhubung satu grid, jadi bisa saling supply. Nah, kalau di kepulauan memang kita tidak bisa menerima supply dari luar karena dibatasi oleh laut, bahkan samudra Bu ya. Jadi memang itu menjadi tantangan bagaimana kami mengelola kelistrikan itu supaya bisa berkesinambungan dan terus menerus menerangi masyarakat. Nah, kemudian juga di daerah kepulauan kita juga menghadapi yang namanya seperti tadi Bu ya, cuaca, keadaan lautan yang kadang tidak sesuai perkiraan. Dibilang tidak bergelombang, ternyata bergelombang. Dan itu menyebabkan juga suplai material itu tertunda. Suplai bahkan untuk personil, kami memberikan personil untuk memperbaiki gangguan juga itu bisa sampai tertunda karena ada kendala-kendala yang seperti itu. Tetapi ya kami tetap berkomitmen Bu. Seperti saya sampaikan tadi, tema kami melayani sepenuh hati membangun negeri. Kami tetap berkomitmen, itu tidak menjadi alasan tetapi menjadi satu tantangan buat kami untuk menjawab tantangan itu. Dan kami merasa bertanggung jawab kepada pelanggan, kalau kami tidak melakukan ini sepenuh hati, ya kami yang istilahnya berdosa lah Bu, kalau kami tidak melakukan itu sepenuh hati. Seperti itu Bu.
1: Baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Tahunan Pagi ini untuk Dialog Interaktif edisi Jumat 4 September 2026. Masih bersama dengan Pak Roky Kalisang, Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP 3 Tahunan. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon 0812-5503-809. Dan Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahunan. Dan juga melalui YouTube di RRI Tahunan Official. Kita akan jeda dulu ini Pak Roky. Kita akan lanjut sesudah melewat berikut ini.

0: Ya, pendengar, 35 menit terlepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita masih dalam program acara tahunan pagi ini untuk dialog interaktif edisi Jumat 4 September 2026 dengan topik kualitas pelayanan dan pemenuhan hak pelanggan jadi prioritas. Hari Pelanggan Nasional 4 September 2026 masih bersama dengan narasumber kami, Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP 3 Tahuna, Rocky Kalisang. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812-5503-8009 dan juga Anda bisa mendengarkan komentar Anda di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Yang mau bergabung, kami masih menunggu untuk dialog kita dan untuk kebersamaan kita di program Dialog Interaktif sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita lanjut ini ya Pak Rocky. Mungkin bagaimana PLN memberikan informasi kepada pelanggan ketika terjadi pemadaman ya, baik yang terencana maupun akibat gangguan.
1: Baik Bu, seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya, kalau itu terencana, maka kami wajib menyampaikan minimal 1x24 jam sebelum pekerjaan dilaksanakan. Seperti itu. Kemudian kalau terjadi gangguan, terjadi pemadaman di luar itu, berarti itu adalah gangguan yang sifatnya tidak terencana. Artinya seperti saya sampaikan tadi, ada gangguan mungkin karena pohon, karena hewan, atau mungkin karena peralatan kami yang mengalami kerusakan. Nah itu kalau pelanggan menginginkan informasi, bisa telepon ke call center 123 atau juga bisa lewat aplikasi PLN Mobile.
0: Iya, 1x24 jam ini, Pak.
1: 1x24 jam.
0: Kan kita tidak tahu juga, kan biasanya ini dijauhkan juga ya. Tiba-tiba ada terjadi mungkin kebakaran atau korsleting di tengah malam. Jadi iya, PLN juga langsung turun ya.
1: Iya, kami langsung cepat untuk menindaklanjuti setiap keluhan. Kalau di call center itu bisa langsung telepon dan itu bisa langsung masuk ke kami, meskipun call center itu kan ada di Makassar Bu, tetapi kalau di telepon mereka langsung memberikan informasi, jadi keluhan pelanggan itu bisa langsung masuk ke kami di sini di Tahuna. Begitu juga dengan PLN Mobile. Jadi ketika ada pelanggan memasukkan pengaduan di situ, jadi itu bahkan langsung sampai ke aplikasi atau handphone petugas. Jadi misalnya petugasnya lagi jalan daerah Tapuang lah Bu ya, daerah Tapuang. Nah di sini kita mengakses PLN Mobile, kemudian kita memasukkan bahwa terjadi padam di rumah pelanggan seperti itu. Nah pelanggannya petugas yang terdekat itu maka akan mendapatkan notifikasi bahwa ada keluhan pengaduan bahwa ada lampu ada pelanggan yang mengalami gangguan kelistrikan. Nah itu bisa langsung cepat ditindaklanjuti. Kalau secara garis besar seperti Gojek lah Bu.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Kalau yang sebelumnya kan gangguan itu masuk dulu ke kantor, kemudian kita menugaskan petugas. Nah dengan teknologi yang semakin berkembang dan PLN juga mengadaptasi itu, sekarang pengaduan itu bisa langsung masuk ke petugas PLN yang terdekat seperti itu. Okay. Ya mungkin kalau di Sangihe sendiri mungkin karena cukup luas mungkin membutuhkan waktu gitu ya, tapi kalaupun di dalam kota petugasnya ada dan tersedia, itu pasti akan langsung masuk seperti itu Bu.
0: Oke, Pak, dari berbagai keluhan yang diterima PLN, adakah keluhan pelanggan yang mungkin sulit ditangani oleh PLN, jadi membutuhkan waktu lebih lama dari yang dibayangkan ini?
1: Baik Bu, kalau yang lama itu kebanyakan terkait dengan gangguan jaringan di sisi JTM Bu. Misalnya tiang roboh, kalau tiang robohnya cuma satu mungkin agak cepat kita tangani, tapi kalau tiang robohnya banyak, nah itu agak susah karena kita butuh mengerahkan petugas dan kita membutuhkan material untuk pengganti seperti itu Bu. Nah itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama dan penanganannya tidak bisa langsung cepat ditangani karena butuh mengerahkan petugas dan butuh juga penggantian peralatan. Seperti itu.
0: Oke. Baik, ini menarik sekali tentang PLN Mobile. Ada kan masyarakat yang masih belum memahami tentang apa sebenarnya ini PLN Mobile. Nah, saat ini masyarakat semakin banyak menggunakan layanan digital. Nah, bagaimana pemanfaatan aplikasi PLN Mobile dalam mempermudah pelanggan mendapatkan pelayanan?
1: Baik Bu, di PLN Mobile itu seperti saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi itu seperti kantor digitalnya PLN lah. Gitu, semua layanan PLN bisa diakses di situ. Nah, kalau Ibu sudah install juga, mungkin Ibu bisa buka. Jadi kalau mau pasang baru, mau tambah daya, bisa lewat situ. Bahkan untuk pembayaran pun bisa. Gitu, membeli token, membayar
0: sudah lengkap,
1: listrik,
0: berarti, Pak.
1: Sudah bisa.
0: Berarti di download ya, apa ini ya? Play Store, App Store?
1: Di Play Store dan App Store ada, Bu.
0: Nah. Oke, baik.
1: Untuk layanan banyak, Bu, bahkan produk-produk, karena mungkin pelanggan taunya PLN itu hanya jual listrik ya. Kita hanya melayani kelistrikan. Tapi sebenarnya di PLN Group itu banyak layanan lain selain listrik, Bu.
0: Oh, kita juga paket lengkap.
1: Iya, kita berarti juga menyediakan internet di situ, Bu. Nah, jadi ada juga sekarang mungkin yang lagi hype sekarangnya itu ya terkait ekosistem EV ya, kendaraan listrik. Nah, kalau ya mungkin di Sangihe belum ya. Iya, belum ada. Tapi kalau Bapak Ibu yang berencana mungkin ya punya aset di luar Sangihe, mungkin di Manado, yang berniat untuk menjadi mitra stasiun pengisian listrik, itu bisa juga, Bu, lewat PLN Mobile untuk mengajukan gitu. Dan kami sampaikan juga untuk ekosistem EV ya, kendaraan listrik di Sangihe. Saat ini kami sedang berproses, Bu, untuk pembangunan SPKLU. Jadi di kantor UP3 Tahuna di Tona itu sudah ada stasiun pengisian kendaraan listrik. Nah, ini sementara dalam tahap integrasi. Kami targetkan di kemungkinan di Oktober sudah bisa beroperasi, Bu. Jadi kalau Bapak Ibu di Kepulauan Sangihe yang mungkin lihat-lihat di YouTube atau di TV, di TikTok ya, di medsos terkait kendaraan listrik, kami sudah siap secara infrastruktur, kami sudah siap. Dan bukan hanya pengisian stasiun pengisian umum, kami juga punya produk yang namanya home charging, Bu.
0: Oh, home charging apa itu,
1: home
0: Pak?
1: Charging itu jadi misalnya pelanggan membeli mobil listrik dan lebih nyamannya untuk ngecas di rumah. Gitu, karena okay, alasan privasi dan lain-lain lah. Karena mobil listrik cukup mahal dan mungkin takut lah kalau ngecas di tempat umum lecet atau apa, lebih nyamannya di rumah. Nah, kami punya program juga, Bu, itu ada paketan pasang barunya dan itu saat ini masih di diskon, Bu, untuk biaya penyambungannya. Jadi pelanggan bisa charging di rumah. Seperti itu.
0: Okay.
1: Gitu. Itu kami sudah siap juga, Bu, sampai ke situ. Dan ada juga layanan PV rooftop, jadi solar cell di rumah, itu kami juga bisa menyediakan sampai ke situ. Jadi kalau misalnya lihat-lihat juga di TikTok, di Jawa, di Bali, banyak sekarang yang di atapnya itu sudah ada solar cell. Nah, itu PLN juga bisa melayani itu, Bu.
0: Oke, okay. Baik.
1: Sampai ke layanan internet juga, Bu. Mungkin di Sangihe juga sekarang lagi tren WiFi. Nah, itu sebenarnya di PLN kami juga bisa untuk melayani itu.
0: Oke, baik. Ya, untuk internet ini dari PLN WiFi. Kalau tidak salah ini Icon Plus ini ya, Pak?
1: Iya, betul. Nah,
0: kenapa di Sangihe belum tersedia ini, Pak? Karena tentunya masyarakat membutuhkan opsi WiFi lain ini, Pak.
1: Sebenarnya tahun kemarin, Bu, kami sempat kolaborasi. Jadi perwakilan dari Iconet itu datang ke sini dan kita melakukan pemasaran bersama gitu ya. Memang baik. Waktu itu kita belum menjual secara luas, Bu, karena memang dari sisi SDM juga mereka belum punya perwakilan, Bu, di sini gitu. Dan kemarin masih melihat-lihat kira-kira apakah di Sangihe ini bisa digarap atau seperti apa, Bu. Tapi mungkin kalau memang banyak yang berminat, ini bisa menjadi masukan juga buat kami. Nah, kami kemarin juga sempat presentasi ke Pemda, ke Pak Sekda atau asisten satu, saya lupa, tahun lalu itu kami menyampaikan terkait layanan ini, Bu, layanan internet. Dan untuk internet ini saat ini sudah bisa, mungkin kalau untuk kepulauan lebih cocoknya ke koneksi satelit Bu ya. Jadi di Iconet sendiri sudah bisa, dan kalau di luar kepulauan di Manado itu dia bisa support sampai ke fiber, jaringan fiber. Seperti itu Bu. Mungkin mirip IndiHome lah.
0: Oh, mirip IndiHome.
1: Iya, dengan harga yang kompetitif dan layanan yang pasti kami jamin lebih baik lagi lah. Gitu Bu.
0: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih ada kurang lebih 15 menit ke depan kebersamaan kita di program Dialog Interaktif. Masih bersama dengan Pak Rocky yang akan membahas kita di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang mau bertanya, silakan di line telepon 0812-5503-8009. Dan Anda bisa meninggalkan komentar Anda di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Baik, kita lanjut nih Pak Rocky. Mungkin terkait pembayaran rekening listrik. Nah, apa yang perlu diperhatikan pelanggan agar terhindar dari kesalahan maupun penipuan yang mengatasnamakan PLN?
1: Oke, baik Bu. Memang apa ya, sempat kami temukan.
0: Oh, pernah juga?
1: Iya,
0: oh.
1: Sempat ditemukan, dan bahkan dari institusi negara Bu ya, BPK sempat juga menemukan itu di instansi pemerintah Bu bahkan. Dan ini juga menjadi concern kami ya. Karena ini di satu sisi dimanfaatkan oleh oknum. Yang kami sebut oknum karena memang ada juga yang namanya tempat pembayaran itu yang ya dalam tanda kutip nakal lah Bu. Sudah menerima uang tapi tidak melakukan pelunasan.
0: Oh iya, gitu. Baik.
1: Nah kami sarankan sih Bu, karena sudah ada aplikasi PLN Mobile. Jadi pembayarannya bisa langsung di PLN Mobile. Itu bisa langsung apa namanya, bisa dipilih kanal-kanal pembayarannya lah. Kalau mungkin Bapak Ibu pelanggan sekalian yang familiar dengan aplikasi Shopee, di situ bisa menggunakan Shopee Pay gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, Shopee Pay.
1: Atau mungkin Gojek, GoPay juga support di situ.
0: Oke. Okay.
1: Dan biaya adminnya itu lebih rendah kalau lewat aplikasi PLN Mobile. Memang ada satu step tambahan untuk memilih kanal pembayaran. Jadi setelah kita memasukkan ID pelanggan kita, akan nanti muncul jumlah tagihan. Nah setelah itu kita harus pilih dulu mau bayarnya lewat apa, lewat virtual account, lewat mobile banking, atau lewat aplikasi seperti tadi ya, Shopee Pay, GoPay, kemudian OVO, Link Aja itu bisa. Jadi ada satu step itu lagi Bu, tapi itu lebih terjamin daripada kita membayar kepada oknum dan belum tentu juga itu langsung dilunasi. Okay. Atau bahkan nanti kena penipuan Bu. Jadi kami lebih menyarankan untuk pembelian token atau pembayaran listrik itu lewat aplikasi PLN Mobile.
0: Oke, okay, kita tanya dulu nih Pak, ada yang bergabung dari Pak Yos Sinadia di Santiago. Selamat pagi Pak Yos.
2: Selamat pagi Riri.
0: Ya, silakan Pak.
2: Oke, okay, baik. Ini tertarik dengan penyampaian ada mobil listrik. Tentunya ada motor juga kan Pak?
1: Iya betul Pak Yus.
2: Ya jadi melihat keadaan sekarang ini mengenai antri di SPBU. Jadi ini Pak mau tanya, kalau itu dan motor listrik apa di Tahuna sudah ada Pak?
1: Baik. Secara kendaraannya kami tidak menjual produknya Pak ya. Jadi produknya memang dijual bebas Pak ya. Mungkin saat ini banyak Pak ya, apalagi pabrikan Cina itu banyak mengeluarkan motor listrik. Nah kalau di Tahuna sendiri, kalau sepengetahuan dan pengamatan kami sudah ada Pak. Bahkan di kantor kami ada 5 unit Pak motor listrik. Dan secara infrastruktur juga kami sudah siap Pak. Seperti saya sampaikan tadi, kalau Bapak menyimak, kami sudah punya stasiun pengisian listrik umum. Dan itu bisa untuk mobil dan bisa juga untuk kendaraan roda 2 atau motor Pak. Jadi secara infrastruktur kami sudah siap. Dan kalau saya lihat memang secara penggunaan dan pengalaman kami Pak ya, menggunakan motor listrik memang jauh lebih murah. Karena hitungannya satu kali cas itu tidak sampai 10.000 Pak, kalau pengalaman saya. Full baterai itu bisa sampai seminggu dipakai Pak. Jadi dengan uang 10.000 kita bisa hemat seminggu dibandingkan dengan motor BBM. Perbandingannya sangat jauh. Memang lebih hemat menggunakan kendaraan listrik Pak, karena tarifnya lebih murah lah dibandingkan dengan BBM. Seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak memang tertarik, kami dorong Bapak untuk membeli motor listrik, dan kami siap Pak untuk apa namanya, menjadi partner Bapak lah dalam pemanfaatan teknologi kendaraan listrik.
2: Begini Pak, apa bisa saya mau ke kantor PLN, apakah di Eneratu atau di Tona, untuk lebih lanjut dari torampe percakapan ini?
1: Oh, bisa,
2: apa
1: Pak.
2: Bisa Pak, kita mau kemana Pak?
1: Bisa Pak, kalau saya berkantornya di PLN Tona Pak. Jadi kalau Bapak mau menindaklanjuti diskusi ini lebih lanjut lagi, lebih detail lagi, saya tunggu Pak di kantor PLN Tona.
2: Iya. Jadi Pak, kalau di sana saya mau tanya sama Bapak siapa dan kapan dia, hari-hari apa kita mulai mau ke PLN untuk diskusi hal ini Pak?
1: Kalau hari ini bisa Pak, tapi di mungkin di sore Pak, di atas jam 2 lah Pak, karena setelah ini kami ada kegiatan lain juga Pak. Jadi saya bisanya di jam 3. Nanti kalau Bapak mau ke kantor, bilang saja ke security atau ke resepsionis mau ke bagian NPS ketemu dengan Pak Rocky. Seperti itu Pak.
2: Ya. Iya Pak, bisa besok Pak, bisa kan libur.
1: Besok kami tidak.
2: Iya. Iya. Berarti Senin Pak bisa.
1: Senin Pak, ya. Senin.
2: Jam berapa Senin Pak?
1: Senin saya siapkan waktu buat Bapak jam 10 pagi Pak. Bisa Pak.
2: Oke, siap-siap Pak.
1: Oke.
2: Saya akan menuju ke sana.
1: Oke Pak.
2: Cari waktu untuk
0: baik.
2: Diskusi Pak. Terima siap. Kasih.
0: Terima kasih. Selamat pagi Pak Yos Sinadia yang ada di Santiago. Ya, mungkin ya Pak Yos nanti bisa datang langsung di kantor PLN Tona untuk berdiskusi kembali bersama Pak Rogi. Baik, di sesi yang terakhir ini Pak Rogi, kita mengingat waktu ya untuk kebersamaan kita di dialog interaktif. Mungkin Pak Rogi, adakah edukasi khusus dari PLN kepada pelanggan mengenai penggunaan listrik yang aman, efisien, dan hemat?
1: Oke, baik, di hari pelayanan nasional ini, pelanggan nasional ini, kami sampaikan bahwa penggunaan listrik itu memang harus, istilahnya ya, kita harus sebagai pelanggan itu kita harus cermat ya, karena listrik itu yang terpasang di rumah itu kita dibatasi oleh tarif dan dibatasi oleh daya gitu ya. Jadi yang pertama harus dimengerti dulu batasan daya untuk penggunaan yang terpasang di rumah gitu. Jangan sampai melebihi kapasitas yang terpasang gitu ya. Kalau butuh kapasitas lebih, nanti bisa langsung ke kantor PLN untuk menaikkan kapasitas itu gitu. Kemudian banyak kejadian juga Bu, apalagi sekarang kan dunia digital, kita butuh handphone ya, setiap saat handphone. Nah, ada juga kejadian karena kebutuhan akan handphone itu cukup tinggi, jadi menggunakan handphone sambil dicas. Nah, itu kan menimbulkan panas, apalagi casnya ditumpuk. Itu memang sebuah tindakan yang tidak safety, dan bahkan dapat memicu yang tadi itu kebakaran atau korsleting. Nah, itu juga harus dihindari. Jadi listrik ini memang tidak kelihatan, tapi sekali dia kelihatan dampaknya besar gitu ya. Kita tersengat listrik atau terjadi kebakaran, itu sangat fatal akibatnya. Jadi sebisa mungkin penggunaan listrik itu kita harus memperhatikan keselamatan gitu ya. Itu terkait dengan instalasi di rumah, kemudian terkait juga dengan aset kami yang ada di sekitar pelanggan juga ya, yang bisa dilihat jaringan JTM kami. Kami butuh kerelaan juga dari pelanggan-pelanggan kami untuk jika sudah ada pohon yang mendekati jaringan kami, mungkin dapat menginformasikan kepada kami kalau Bapak Ibu ragu atau takut untuk menebang, nanti biar kami yang tebang seperti itu. Kami tidak akan tidak akan menebang sampai robo, tapi kami cuma mengurangi sehingga cabang-cabangnya tidak mengganggu jaringan tegangan menengah kami, karena itu juga berisiko menimbulkan gangguan dan berisiko juga menimbulkan kebakaran juga, Bu, seperti itu. Jadi kami menganggap pelanggan itu sebagai mitra dan kami butuh informasi, butuh kerjasama dan butuh dukungan dari masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya di Kota Tahuna.
0: Oke, baik. Terima kasih di Paroki atas waktu dan kebersamaannya yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Karena kita mengingat waktu juga, kebersamaan kita kurang 4 menit ke depan. Mungkin yang terakhir nih, Pak, apa pesan Paroki dari pihak PLN kepada seluruh pelanggan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam momentum Hari Pelanggan Nasional 2026 ini?
1: Baik, Bu. Jadi saya mewakili PT PLN Persero UP3 Tahuna. Saat ini kami menyampaikan selamat Hari Pelanggan Nasional 2026. Bagi kami, melayani pelanggan di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami. Karena sebagian besar dari insan PLN itu kami adalah pendatang, Bu, ya. Pendatang dan kalau boleh memilih, banyak yang tidak mau kesini, tapi dengan semangat untuk menerangi negeri, dengan semangat melayani sepenuh hati, kami rela untuk meninggalkan keluarga demi mengabdi kepada masyarakat di Kepulauan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi kami berkomitmen terus memberikan pelayanan yang terbaik dari sisi keandalan, kemudian dari sisi penyediaan listrik, dari sisi kebutuhan kelistrikan, bahkan kalau Bapak Ibu butuh konsultasi kami pun siap, seperti itu. Dan di momen Hari Pelanggan Nasional ini, kami juga akan memberikan apresiasi kepada pelanggan. Mungkin kesempatan kali ini belum semua pelanggan ya yang bisa kami jangkau, tetapi ada beberapa kriteria pelanggan yang sudah kami siapkan untuk kami berikan apresiasi di Hari Pelanggan Nasional ini. Dan sebagai informasi juga, di aplikasi PLN Mobile, kalau Bapak Ibu sudah download, bisa dilihat bahwa di sejak kemarin sampai dengan besok ya, tanggal 5, itu PLN memberikan apresiasi berupa cashback, Bu. Ada voucher listrik sebesar Rp10.000 dan potongan listrik untuk pembayaran pasca bayar. Nah, itu juga sebagai apresiasi kami di bagi pelanggan di Hari Pelanggan Nasional ini. Dan pesan kami yang terakhir, PLN tidak bisa berdiri sendiri, kami butuh pelanggan, karena pelanggan adalah semangat kami untuk terus menerangi negeri, dan pelanggan adalah mitra kami untuk sama-sama kita membangun Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi lebih baik lagi.
0: Oke.
1: Mungkin itu pesan dari kami, Bu, untuk Hari Pelanggan Nasional.
0: Terima kasih Paroki atas waktu dan kesempatan, dan demikian pendengar, untuk perbincangan kita yang sudah berlangsung di dialog ini, kita dapat memahami bahwa pelayanan berkualitas dan pemenuhan hak pelanggan bukan sekedar kewajiban, tetapi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Pelanggan tentu menginginkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, responsif, adil, dan memberikan kepastian. Nah, di sisi lain, penyelenggara pelayanan juga membutuhkan masukan dari masyarakat agar berbagai kekurangan dapat diketahui dan diperbaiki. Karena itu, di momentum Hari Pelanggan Nasional 4 September 2026 ini, mari kita jadikan pelanggan sebagai bagian dari proses perbaikan pelayanan. Keluhan bukan sekedar kritik, tetapi menjadi bahan evaluasi. Masukan bukan sekedar suara, tetapi dapat menjadi pijakan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Terima kasih kepada Paroki atas waktu dan kesempatan sudah hadir, yang telah meluangkan waktu dan berbagi informasi bersama kita semua.
1: Ya, terima kasih,
0: dan tentunya terima kasih kepada seluruh pendengar RRI yang telah berpartisipasi baik melalui pertanyaan, tanggapan maupun pengalaman yang sampaikan selama dialog berlangsung. Saya Azza Busa yang bertugas bersama rekan gatekeeper Milania Dava Ramadhani dan operator Angel mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Bugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

Ya, peringatan 24 menit terlepas dari pukul 10 di tahun yang siang ini, kita lanjut informasi selanjutnya. Kabut asap yang menyelimuti kota Banjarmasin dalam beberapa pekan terakhir turut berdampak pada aktivitas di lingkungan satuan pendidikan. Sekolah perlu menerapkan protokol 6M+1S untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat penurunan kualitas udara. Dilansir dari kemendikdasmen.go.id, protokol 6M+1S mencakup 6 langkah pencegahan dan 1 langkah penanganan kesehatan bagi peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan. Langkah pertama, memeriksa kualitas udara melalui indeks standar pencemaran udara ISPU sebagai dasar penyesuaian kegiatan sekolah. Kedua, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Ketika, menutup ventilasi dan menggunakan penjernih udara apabila tersedia untuk membatasi masuknya udara tercemar. Keempat, menghindari sumber asap dan populasi udara, terutama di kawasan dengan paparan tinggi. Kelima, menggunakan masker saat berada di lingkungan dengan kualitas udara buruk. Dan keenam, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kegiatan sehari-hari. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang

0: Gak ada rusa, rongkong pun jadilah.
1: Eh, gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser, geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

Ya, peringatan 42 menit lepas dari pukul 10 kita lanjut informasi selanjutnya. Palang Merah Indonesia PMI Kota Pontianak mengungkapkan kebutuhan darah di wilayah tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi dari kebutuhan yang ada. Ketersediaan darah saat ini baru mampu memenuhi sekitar 85% sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 15%. Wakil Ketua PMI Kota Pontianak Dr. Gigi Multijoto Batarendu mengatakan kebutuhan darah merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Menurutnya kebutuhan tersebut dapat muncul sewaktu-waktu baik untuk pasien dengan penyakit tertentu maupun dalam kondisi darurat. Kebutuhan darah itu tidak lepas daripada kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan sembako. Nah, ujar Multi, dan ia menjelaskan kebutuhan darah di Kota Pontianak mencapai hampir 45 ribu kantong dalam setahun. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya ketersediaan pendonor sukarela yang rutin agar stok darah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Ya, peringatan 51 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya gantikan dua lagu terakhir. Dan dengarnya dua lagu sekaligus juga saya Aziza mohon pamit daru dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RW Tahuna. Di Tahuna siang selanjutnya hingga sore nanti Anda ketemu bersama dengan Sumiati Mabuko.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey.

ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Baik, terima kasih bersamanya dengan program Satu Era Tahuna dan mendengar kita dalam Tahuna siang ini. Edisi cuma tanggal 4 September 2026. Saya Sumiati Mabuko hadir sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah menemani yang menjadi beragam pekerjaan, kegiatan yang sementara atau bahkan sebentar akan dikerjakan, akan dilaksanakan. Di siang ini pendengar beragam informasi dan tentunya dengan bersama lagu akan hadir menemani suasana Anda. Waktu itu tetap pastikan bersama kami di frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Baik, pendengar RRI Pro 1 tahunan, terima kasih kebersamaannya dengan kami di kesempatan siaran hari ini. Dan persembahan religi islami hadir saat ini untuk mengantar persiapan Anda kaum muslim dan muslimat untuk menjalankan ataupun melaksanakan kewajiban sholat Jumat di hari ini. Dan dengan persembahan lagu-lagu islami saat ini mengantar Anda untuk persiapan diri, dan juga kami akan siarkan langsung pelaksanaan sholat Jumat di hari ini tanggal 4 September 2026 seperti biasanya langsung dari Masjid Agung At-Taqwa, Tidore, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashar, ayat 1-3.

Ya, pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun berada, saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Agung At-Taqwa Tidore untuk menyiarkan secara langsung sholat Jumat di hari ini.

Subhanallah, walhamdulillah, wa la

صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض هذه يا الله. Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين jamaah jumaah rahimakumullah, puja dan puji hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat berupa harta, anak, pangkat, jabatan, bahkan nikmat tertinggi yaitu nikmat iman dan Islam. Bahkan Allah telah memberikan puncak segala nikmat kepada kita dengan menurunkan kekasihnya Nabi pembawa risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan jalan melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha sekuat mungkin menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah jumaah rahimakumullah, salah satu ibadah yang paling agung dan sangat besar berkahnya untuk diamalkan di hari Jumat, akan tetapi belum disadari oleh semua orang, adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi Muhammad merupakan salah satu amalan spesial yang dengannya Allah membuka pintu-pintu kebaikan untuk kita, mengangkat derajat kita dan menggugurkan dosa-dosa kita. Salawat itu bukan identitas sebagai kelompok saja, tetapi salawat adalah milik seluruh orang beriman. Salawat juga menjadi doa kita yang penuh makna. Salawat juga menjadi penghormatan dan tanda kesetiaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga jalan langsung menuju ridha Allah serta sebab turunnya keberkahan dalam kualitas kehidupan kita. Pertanyaannya, kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat di hari Jumat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan kenapa pula salawat kita tidak diperuntukkan kepada Nabi Isa atau Nabi Musa alaihi salam? Karena kita adalah umatnya Rasulullah, dan Rasulullah pun adalah manusia paling mulia di sisi Allah sekaligus pemimpin para nabi dan rasul. Inilah mengapa Allah mengambil perjanjian yang sangat kuat kepada seluruh nabi dan semua rasul dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihi salam untuk beriman dan juga membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua nabi yang setidaknya jumlahnya ada 120,000 nabi dan jumlah rasul sekurangnya 313 rasul. Ada Nabi Ibrahim yang disebut sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ada Nabi Musa dengan gelar terhormat yang begitu tinggi sebagai kalimullah, yang diajak bicara langsung dengan Allah. Ada pula Nabi Isa sang kalimat Allah. Mereka semuanya bersaksi dan berjanji dengan sepenuh hati di hadapan Allah untuk beriman dan menolong jika datang setelah mereka seorang rasul bernama Muhammad. Dalam surat Ali Imran ayat 81 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza hada Allahu mitsaqa nabiyina lama ataitum min kitabi wa hikmah thumma ja'a rasul musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bi wa latansurunna qala aqrartum ahadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, maka aku memberikan kitab dan kehikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian dengan atas perjanjian demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi
dan aku menjadi saksi bersama kamu sekalian. Ibnu Abbas mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan minal anbiya ila

Alaihi Musa, lain bahasa Muhammad wahai Hayil, layuk minunda diwarisan surunda. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan diantaranya suatu perjanjian, yaitu jika Muhammad

wasallam, Allah memulai dengan dirinya sendiri lalu menyertakan para malaikatnya tentang bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ayat ini dimulai dengan kata indah yang mengandung arti sebagai penegasan. Allah menggunakan kata ini di awal ayat untuk menunjukkan betapa besarnya kedudukan salawat kepada Nabi di sisi Allah. Ketika Allah menyebut bahwa para malaikat juga bersalawat kepada Rasulullah, Allah menggunakan lafaz nakirah yang mengandung arti bukan hanya satu atau dua malaikat, tetapi semua malaikat yang jumlahnya hanya dikatakan oleh Allah. Mulai dari malaikat paling mulia, Jibril Ar-Ruhul Amin, malaikat Mikail, Israfil, sampai malaikat yang mengikut Ars, itu semua bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga menggunakan fi'il mudhari pada frasa yusallun yang bermakna terus menerus, supaya kita mengerti bahwa salawat dari Allah dan para malaikat kepada Nabi itu tidak pernah terputus. Rasulullah mendapatkan kemuliaan yang sangat istimewa di mana Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat kepadanya. Salawat Allah kepada Rasulullah adalah pujian Allah untuk beliau, sedangkan salawat para malaikat kepada Rasulullah adalah doa keberkahan agar terlimpahkan untuk beliau. Jemaah rahimakumullah, lalu apa keistimewaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama telah menulis banyak karya yang panjang dan luas tentang keutamaan serta keindahan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Sakhawi, seorang ulama hadis dalam Al-Qaul Al-Badi halaman 109 mengatakan, sesungguhnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad adalah salah satu amalan yang paling penuh keberkahan, salah satu yang paling mulia, dan salah satu yang paling besar manfaatnya bagi agama maupun untuk kehidupan di dunia. Salawat adalah amalan yang menghimpun berbagai keistimewaan, kemuliaan besar serta manfaat yang luas. Utama salawat tidak terhitung dan tidak akan ditemukan dalam amal-amal lainnya. Di antara manfaat kita banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah, adalah Allah akan melapangkan urusan dunia dan akhirat. Melapangkan urusan dunia dan akhirat kita serta menghapus rasa gelisah dalam hati kita. Atau berani meriwayatkan dalam mu'jamnya hadis nomor 3574 bahwa seorang laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika seluruh doaku kuperuntukkan untuk bersalawat kepadamu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idan yakfika Allahu ma habba amma hammaka min al-amri dunyaka wa akhiratuka." Jika demikian, Allah akan mencukupkan segala urusan yang membuatmu resah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Siapapun yang menginginkan dirinya dirahmati oleh Allah, maka perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hajat kita kepada rahmat Allah selainnya hajat seekor ikan kepada air. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya hadis nomor 384. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Para siapa bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah Ta'ala adalah pujiannya kepada kita di depan para malaikat, serta rahmat yang dilimpahkan kepada kita yang bersalawat. Makanya para sahabat itu ketika mengetahui keutamaan agung bersalawat kepada Nabi, mereka bertanya tentang bentuk salawat yang paling utama dan paling sempurna. Dalam hadis muttafaq alaih, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara memberi salam kepadamu, maka bagaimana kami bersalawat kepadamu?" Rasulullah SAW mengajarkan bentuk salawat yang paling sempurna.

bersabda, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah jumlah rahimakumullah, Allah masukkan salawat kepada Rasulullah ke dalam banyak syariatnya, saking besarnya keutamaan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita disunahkan untuk bersalawat saat selantun azan selesai berkumandang. Doa dan permohonan kita kepada Allah pun akan membuka pintu-pintu langit selama kita berdoa juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga diperintahkan bersalawat dalam solat jenazah. Pada takbir pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Pada takbir yang kedua kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi dalam doa masuk masjid ataupun keluar dari masjid. Kita juga bersalawat saat duduk tahiyat, setelah doa tasyahud di setiap solat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, wajib hukumnya bagi khatib untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad di atas mimbar. Dan hukum tersebut tidak dianggap sah tanpa adanya salawat kepada beliau. Dan tentunya kaidah sunnah juga memerintahkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah di hari Jumat. Itu hari yang paling istimewa di sisi Allah, dan hari ini adalah hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru alayya min as-salati bi kulli yawmin jum'ah." Fa inna salata ummati turidu alayya fi kulli yawmin jum'ah. Faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilan. Perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap hari Jumat, karena sesungguhnya salawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat. Hari Jumat ialah hari yang di dalamnya Allah melimpahkan rahmat dan pahala yang berlipat ganda. Barang siapa memperbanyak salawat di hari Jumat, maka ia akan memperoleh ganjaran terbaik dari Allah atas doa dan pengaguannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat membuka hasanah pengetahuan kita akan sebesarnya kita bersalawat di hari Jumat dan malam Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizul alim alaikum harisun alaikum bin mu'minin ra'ufur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa sayyidul muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu in

وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا

Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, demikian untuk secara langsung sholat Jumat dari Masjid Agung At-Taqwa Tidore. Dan Anda kembali mengikuti acara bersama Pro 1 R Tahuna, masih menemani Anda dengan persembahan religi islami.

mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Persatu.

masih dengan persembahan religi islami untuk kaum muslim dan muslimat di wilayah Kota Hunan dan sekitarnya. Kita tinggalkan Raihan dengan Mari Bersolat, lanjut dengan persembahan berikutnya, kali ini dari Maher Zain.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr, ayat 1-3.

Terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 Tahuna. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami akan menemani kebersamaan Anda di suasana siang ini dengan persembahan lagu-lagu daerah. Untuk saat ini, dan nama saudara, kami temani dengan lagu-lagu dari daerah Manado, Sangit, dan sekitarnya.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Pendengar masih dengan lagu-lagu dari daerah Manado, Sangihe, dan juga dari Ambon akan menemani suasana siang Anda di saat ini.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
0: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
2: Pak Mali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.

Tahukah Anda apa itu buaya tanah? Buaya tanah atau baye tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

Pendengar, hari jadi kampung Talisayan, Kabupaten Berau, diwarnai tradisi adat bahari tulak bala buang naas. Kegiatan ini jadi ruang bagi masyarakat untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjaga sewarisan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Tradisi ini digelar di pendopo kampung Talisayan dengan mengangkat tema merawat silaturahmi, melestarikan adat bahari untuk Talisayan. Talisayan, berkah dan harmoni. Prosesi adat juga dirangkai dengan kegiatan keagamaan dan doa bersama. Dari Kepala Kampung Talisayan, Ali Wardana mengatakan tradisi buang naas memiliki makna penting bagi masyarakat setempat. Selain menjadi bagian dari warisan leluhur, kegiatan ini menjadi bentuk doa dan ikhtiar bersama untuk mohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tulak bala buang naas juga menjadi ungkapan rasa syukur masyarakat atas kehidupan dan alam yang selama ini memberikan manfaat. Masyarakat bersama-sama memanjatkan harapan agar kampung dijauhkan dari musibah, penyakit, bencana, serta berbagai hal buruk. Prosesi tulak balak buang naas kemudian dilaksanakan bersama Wakil Bupati Berau, Camat Talisayan, Tan Ramil, Kapolsek, Kepala Kampung, dan para pemangku adat. Dan dari pemerintah juga mengapresiasi pelaksanaan tradisi ini sebagai bagian dari upaya masyarakat mempertahankan budaya lokal. Kegiatan adat yang tetap dilaksanakan di tengah masyarakat dapat memperkuat kebersamaan dan menjadi bagian dari identitas daerah.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Baik, pendengar, kami hadirkan lagu yang terakhir untuk suasana siang ini dengan persembahan lagu dari Ambon dan Manado serta Sangiha. Pukul 14 kita akan ikuti informasi dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Pejabat Sika yang sekarang dipandang mampu dan cakap untuk melanjutkan tugas-tugas yang sudah berjalan.
2: Dan ini juga nanti akan masukkan kepada pimpinan daerah, nanti akan kita bicarakan bersama. Dan mohon maaf kalau memang pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memang di satu sisi kan bisa hilaf juga.
3: Inilah Warta Berita Jumat 4 September 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Pemkab Sangihe memperkuat jajaran birokrasi melalui pelantikan penjabat sekretaris daerah. Bupati Michael Tungari berharap pejabat yang dilantik mampu menjalankan tugas serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah.
1: Buat para kepala perangkat daerah, harap bisa menyesuaikan, bisa bekerja sama, bisa bersinergi dengan baik.
4: Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, melantik dan mengambil sumpah janji Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan penjabat Sekretaris Daerah yang saat ini dipercaya dinilai mampu dan cakap untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan serta membantu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah daerah. Bupati menyampaikan ucapan selamat atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Gubernur Sulawesi Utara kepada pejabat yang dilantik. Kepercayaan tersebut menurutnya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen untuk kepentingan masyarakat.
1: Dalam masa 3 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali 3 bulan berikutnya. Nah, ini dalam masa yang kedua buat Pak Ranis Bilat. Nah, dalam kepentingan kita menghadapi APBD di tahun 2027 dalam proses pengawalan era APBD perubahan, sehingga pejabat Sekda yang sekarang dipandang mampu dan cakap untuk melanjutkan tugas-tugas yang sudah berjalan. Dan tentunya buat para kepala perangkat daerah, harap bisa menyesuaikan, bisa bekerja sama, bisa bersinergi dengan baik.
4: Ia juga meminta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk terus membangun kerjasama dan memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas. Menurutnya, koordinasi antar perangkat daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif sekaligus mendorong perubahan yang lebih baik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bupati berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta bersama-sama jajaran pemerintah daerah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di Podwi Perkasa melaporkan.
3: Ranperda APBD perubahan disepakati bersama eksekutif dan legislatif Sangihe.
5: Karena kan dalam proses pembahasan bukanlah suatu lompatan. Sebaliknya, perbedaan tersebut merupakan suatu kekuatan dalam membangun keputusan bersama yang lebih matang.
6: Setelah melampaui tahapan pembahasan intens pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD akhirnya menyepakati rancangan peraturan daerah Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam rapat paripurna eksekutif dan legislatif, Sangihe pada agenda pembicaraan tingkat kedua terhadap Ranperda perubahan APBD 2026 yang digelar di ruang sidang kantor DPRD Kamis 3 September 2026. Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari, juga Wakil Bupati Tendris Bulahari, Sekretaris Daerah Yohanes Pilat, serta jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sangihe. Dalam penyampaian pendapat akhir, Bupati Michael Tungari mengucapkan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran selama proses pembahasan perubahan APBD.
5: Semangat kita adalah satu, yaitu bagaimana memastikan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus kita tingkatkan. Persetujuan bersama yang telah kita ambil pada hari ini memiliki arti yang sangat penting. Ini merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6: Tahapan pembahasan perubahan APBD merupakan bentuk nyata kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD. Pembahasan anggaran ini bukan sekedar proses administratif dan formalitas, tetapi menjadi ruang demokrasi untuk menyatukan berbagai pandangan dan mempertajam prioritas pembangunan. Tungari juga menyatakan berbagai masukan, saran, kritik, dan koreksi yang disampaikan DPRD termasuk melalui Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam penyempurnaan peran Perda Perubahan APBD 2026. Bupati Tungari menyampaikan dinamika dan perbedaan pandangan selama pembahasan bukan menjadi hambatan, akan tetapi merupakan bagian dari proses untuk menghasilkan keputusan bersama yang lebih matang dan terukur. Anton Lahaube melaporkan.
3: Di bawah kepemimpinan Denny Roy Tampi, Ranperda Perubahan APBD 2026 terselenggara sebelum limit.
7: Ini mungkin pembahasan tercepat mungkin yang karena dari DPR juga kejar terus.
6: Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD sukses menyelesaikan salah satu agenda pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2026. Percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah Ranperda APBD perubahan mendapatkan apresiasi Bupati Sangihe Michael Tungari sebab terlaksana sebelum limit waktu yang ditentukan. Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi saat dimintai tanggapannya mengatakan sebagai bagian dari tanggung jawab lembaga dewan sudah seharusnya memberi dukungan dalam percepatan proses pembahasan.
7: Ini mungkin pembahasan tercepat mungkin yang karena dari DPR juga kejar terus ke pemerintah daerah agar supaya buku secepat dimasukkan karena itu juga salah satu tugas dari kami supaya jalannya pemerintah daerah bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan dan tujuan. Dan kemungkinan setelah ini kita akan fokus ke pembahasan ini.
6: Sinergi bersama yang terjalin antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi kekuatan dalam program kerja ke depan berbagai agenda pembahasan termasuk APBD Induk 2027. Percepatan pembahasan dan perda juga didukung tim anggaran yang sigap untuk memenuhi permintaan dokumen dari DPRD. Anton Lahaube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Penataan dan pengelolaan aset daerah masih menyisakan banyak persoalan yang perlu dibenahi secara bersama oleh pemerintah daerah, jajaran perangkat daerah, hingga DPRD.
8: Kami melihat bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang perlu kita benahi bersama.
9: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Mas Pangimangen menegaskan penataan dan pengelolaan aset daerah masih menyisakan banyak persoalan yang perlu dibenahi secara bersama oleh pemerintah daerah, jajaran perangkat daerah, hingga DPRD sebagai lembaga pengawas. Hal itu disampaikannya kepada RRI menyikapi penataan dan pengelolaan aset daerah di Sangihe. Menurut Max, masih ditemukan aset yang diakui milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun belum tercatat secara administratif. Sebaliknya, terdapat pula aset yang sudah masuk dalam daftar inventaris daerah, tetapi mengalami berbagai kejanggalan dalam pengelolaannya.
8: Kami melihat bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang perlu kita benahi bersama, baik pemerintah daerah dan jajaran maupun fungsi kami DPRD. Seperti contoh ya, ada aset yang belum tercatat tapi diakui sebagai milik pemerintah daerah. Ada yang tercatat dan diakui sebagai milik pemerintah daerah tapi terjadi kejanggalan tertentu di lapangan di mana dalam tanda kutip ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengambil hak ataupun mengalihkan perubahan bentuknya ataupun fungsi dan maksud tujuannya. Sehingga terkesan bahwa lemahnya pencatatan sebagai aset.
9: Ia mencontohkan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil alih hak, mengubah bentuk, maupun mengalihkan fungsi dan tujuan penggunaan aset daerah. Max menilai persoalan ini menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi daerah, serta menghambat optimalisasi pemanfaatan aset untuk kepentingan publik. Jumel Johannes melaporkan.
3: Realisasi penggunaan dana desa di masing-masing kampung akan diinput melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa atau SISKWEDES.
10: Jadi sangat dibutuhkan integritas dan kejujuran mereka di dalam melakukan pembangunan di desa mereka masing-masing.
4: Realisasi penggunaan dana desa di masing-masing kampung akan diinput melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa atau SISKWEDES. Penginputan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Kepala Dinas DPMD Sangihe Atia Kirana Taidi mengatakan realisasi anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, penggunaan dana desa diharapkan tidak keluar dari perencanaan yang telah disepakati sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan serta kebutuhan masyarakat di desa. Dalam proses pelaporan realisasi tersebut, integritas dan kejujuran kepala desa menjadi hal yang sangat penting. Kepala desa diharapkan menyampaikan laporan melalui aplikasi Siskeudes berdasarkan kondisi dan realisasi pembangunannya yang sebenarnya.
10: Memang itu sangat dibutuhkan juga integritas kejujuran dari para kapitalaho di dalam menyampaikan laporan realisasi pada aplikasi ini. Karena terkait dengan pencairan dana desa ini tidak bisa kami hambat. Jadi itu harus terus berjalan dan yang memegang kendali penuh ini ada pada kapitalaho. Jadi sangat dibutuhkan integritas dan kejujuran mereka di dalam melakukan pembangunan di desa mereka masing-masing.
4: Hal ini juga berkaitan dengan proses pencairan dana desa yang harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Karena itu, pemerintah desa dituntut mampu melaksanakan pembangunan sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan sesuai peruntukan. Kepala desa menjadi pihak yang memiliki kendali dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan dana desa di wilayah masing-masing. Untuk itu, diperlukan komitmen serta tanggung jawab dalam memastikan setiap program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan apresiasi atau masukan masyarakat terkait penggunaan kendaraan dinas termasuk kendaraan operasional bupati serta persoalan perubahan plat nomor kendaraan.
2: Dan mohon maaf kalau memang pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memang di satu sisi kan bisa hilaf juga.
9: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan apresiasi atas masukan masyarakat terkait penggunaan kendaraan dinas, termasuk kendaraan operasional bupati serta persoalan perubahan plat nomor kendaraan. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Cherry Welondo, menanggapi pertanyaan dari tokoh masyarakat Jones Karel saat dialog interaktif di Pro 1 RI Tahuna terkait topik penataan dan pengelolaan aset daerah, Kamis 3 September 2026. Ia menyebut kritik tersebut merupakan koreksi yang baik bagi pemerintah daerah. Londo juga berterima kasih atas masukan dan akan disampaikan kepada pimpinan daerah sebagai pembahasan bagian dari upaya pembenahan.
2: Terkait dengan kendaraan dinas DL1 ya yang digunakan oleh Pak Bupati, kemudian yang

0: evaluasi dalam memperbaiki tata kelola aset daerah. Londo berharap seluruh pihak dapat terus bersinergi membangun sistem pengelolaan aset yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jumel Johannes melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Pemkab Sangihe memperkuat jajaran birokrasi melalui pelantikan penjabat sekretaris daerah. Penataan dan pengelolaan aset daerah masih menyisakan banyak persoalan yang perlu dibenahi. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Summer E-Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, selamat siang pendengar RRI Pro 1. Kita dalam kebersamaan Pro Dangdut untuk saat ini. Dalam saja kita akan sapa penelpon yang pertama. Halo Pro Dangdut. Sudah terputus, bisa dicoba kembali di 081255038009.

0: Mendengar kita sama penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dari Mama Opo Rey.
0: Mama Opo Rey di
1: Malang.
0: Malang ya. Siap.
1: Kamu DP lagu SMS.
0: Lagunya SMS dari?
1: Dari Bia Amelia.
0: Oh, siap. Baik, silakan.
1: Pertama buat WAU yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu. Lanjut buat Manika, Arawinda, Hari Buntu, Mama Opo Ardi, Maiti, Baru Made Api, Mariswa, ada Ucup, Bapak Udo, Bapak Sandi, Bapak Bilgi, Baru Dinaha, baru Pak Ari, terakhir semua penggemar perlalu dimana saja berada. Terima kasih Wawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Purai penelpon pertama di Malatabut. Yang lainnya silakan dibuka kesempatan kembali yang mau bergabung untuk Pro Dangdut saat ini. Halo Pro Dangdut. Baik, dengan siapa di mana? Mama Opo Riswat. Silakan, Mama Opo Riswat. Ya.
2: Ini pertama dari Nok. Kamu yang lagi tugas, selalu tugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran. Lanjut, tadi ada Mama Opo Ri. Terima kasih, Opo. Ada Bapak Ari di Angola, ada Bapak Pandi, Pak Udo, Opo Binti, ada Opo Ucup, ada Mirona, Asri, Termisi, Pemali Afi,
0: terus siapa lagi?
2: Semua
0: jauh. Baik.
2: Semoga
0: kita berada.
2: Salam untuk kesabaran selalu.
0: Lagunya?
2: Lagu doa.
0: Doa dari?
2: Dari
0: Imam Esarif
2: untuk
0: satu ini
2: semua.
0: Oh, Imam Esarif.
2: Oke, bagi
0: sejauh. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kesempatan pendengar, silakan sebelum kami hadirkan lagu buat semuanya di saat ini. Yang harusnya monitor bergabung melalui FM 105,4 MHz maupun 99,5 MHz, kita dalam kebersamaan untuk Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Mbak Lian.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan Umi.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik. Bagaimana?
1: Kabarnya sehat nggak?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Umi.
0: Ini dengan Mayrona. Siap. Ya, Mayrona silakan.
1: Ya, Mayrona dari Medan ya. Lagu ini ya Mbak ya.
0: Lagu apa?
1: Dari Vita Alfia selalu kurindu.
0: Vita Alfia selalu kurindu. Saya cari.
1: Salam boleh.
0: Silakan.
1: Sama banyak Mbak ini. Baru banyak Wokmi. Nadia, Nadri. Ada Mak Indel, Mak Aca, Mak Wau, Opor Slat, Korei, Dari Apik, Kanada, Nisa, Dawinda, ada Boli, Anta Udo, Modopa, semoga nama para pemirsa terundang di jalan ini, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Oke, banyak Mbak Umi, selamat tinggal berjumpa, dan aku nyata.
0: Ada, siap.
1: Apa gak bisa, kan, ya kan?
0: Bagaimana?
1: Kenapa nggak digaakan ya kan?
0: Lagunya ada, Vita Alfia selalu rindu.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayrona di Medan. Satu lagi penelpon saya tunggu untuk sesi pertama ini pendengar. Kemudian kita akan dengar lagu dari Ria Melia, dilanjutkan Imam S. Arifin. Halo Bro Dangdut, selamat siang.
2: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Baik. Siap, Mak Wawu.
2: Mau ngedit ya. Lagu selama ini apa dengar? Ya, Sabun Mandi terlalu banyak.
0: Lagu apa?
2: Cinta Sabun Mandi.
0: Cinta Sabun Mandi.
2: Selama ini dengar lagu.
0: Oke. Okay. Kiri mau
2: sama dia buat Wau Ica. Wau Ica siapa? Wau Ica, Wau Umi.
0: Ya.
2: Umi. Siapa itu? Saya mau mengingat nggak sama dia Wau Umi dan Wau Ica.
0: Kenapa?
2: Paling selalu mau terima dari telepon WA. Kalau itu telepon apa coba bunyi? Saya mau anta masih mau terima itu WA pun.
0: Okay.
2: Oh, cuma Wau bilang dulu nggak ada itu WA. Nah, telepon kok.
0: Iya, pakai nanti dimasukkan buat teman-teman lain. Oke.
2: Okay. Lanjut ya. Mayrona, terima kasih Mayrona. Ada Asrif di Sulsel, ada Bapak Umce, ada Ucup di Upel, ada Christian Rame, ada Ade Jain. Ada Biapong Kacang di Murongi, ada Mama Ade Alvin, ada Umjuk Wongkulu, ada Mama Opo Rey, ada Mama Opo Rizwan, ada Mama Opo Ardi, Mama Nadir, Koi, Bapak Udo, Bapak Panti, dan semua jawab pencinta berlanduk. Selamat sore aja semua.
0: Baik, terima kasih juga Mau. Baik, tahan dulu pendengar yang mau bergabung di saat ini untuk Pro Dangdut, tahan dulu ya. Kita akan dengarkan lagu, kita sudah sepakat untuk sesi pertama, saya terima 4 penelpon. Lagu SMS Ria Melia, request dari Mama Opo Ray di Melatabut, kemudian dilanjutkan lagu requestan Mama Opo Riswat di Biru, Doa Suci, Imam S. Arifin. Kita akan kembali terima penelpon setelah yang berikut ini. Dua lagu, Ria Melia SMS, lanjutkan Imam S. Arifin, Doa Suci.

0: Baik, pendengar, dua lagu sudah kita dengarkan bersama. Bersama lagu dari Baru Saja Lewat, Baru Saja Selesai, bersama dari Imam Esarifin, Doa Suci. Sebelumnya ada Ria Amalia dengan SMS. Kembali kesempatan dibuka untuk yang mau bergabung dalam Prodangdut. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Selamat sore Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa? Di mana?
1: Miss Dibira.
0: Wow, Miss Dibira. Baik, silakan. Diam-diam jatuh cinta. Kirim.
1: Kirimnya pertama putaran ke Umi. Selamat bertugas, selamat bertugas. Selalu sampai akhir penyiaran dan sehat selalu bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Baik, terima kasih.
1: Jawab bersama-sama dengan yang masuk tadi. Dan terakhir, per seluruh penggemar setia, pencinta acara Perdana di mana sejak berada, kamu dapat salam dari Umi.
0: Baik,
1: Umi.
0: Siap.
1: Selamat sore.
0: Sore juga, Umi Sdibira. Baik, kita terima telepon selanjutnya. Halo, selamat sore Bro Dangdut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Devik, silakan.
2: Pak Umi.
0: Ya.
2: Siapa-siapa yang so masuk? Ini baru monitor.
0: Oh, so lewat tadi ada
2: iya.
0: Wawu Miss, Mak Wawu, Mario, Mayrona. Mayrona?
2: Mama, oh, Mayrona.
0: Mama Oporiswa sama Mama Oporei. Itu yang oh, lewat.
2: Sudah orang tiga, empat?
0: Enam sudah, Mak, Mama Devi.
2: Oh, soalnya? Rampol sih. Gitu. So, baru sampai tau, kayak dari Kebong.
0: Oh, dari Bapak dan apa?
2: Wawu Mi. Ya, bagaimana
0: dari
2: Wawu?
0: Dari bepanden apa?
2: Enggak cuma dah lihat-lihat pohon dek so mengering dah.
0: Iya, siap. Harus dipantau ini musim kemarau kan.
2: Iya. So mengering. Mm-mm. Segala mengapala.
0: Siap.
2: Ya. Siap. Lama ini Mbak Ujang.
0: Tadi akan sama-sama nih, Made. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Siap kirim buat
2: Wawu Mi dipilih lagu judul
0: lagu
2: kan.
0: Lagu dulu lagu apa?
2: Antara nyaman dan cinta.
0: Antara nyaman dan cinta. Ha, kirim.
2: Kirim aja pertama-tama buat Wawu Umi, selamat bertugas. Tetap semangat. Sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
2: Kirim aja barusan ada Wawu Umi, ada Mama Opo Rey, keluarga Kak Himpong Matantu, terus ada Mayrona, Asri, ada Mama Opo Iswat, Bapak Pandi, Pak Udo, ada Kak Minda bersama Pak Guntur, Mawawu, Oma Aca, ada Boy, ada Ucup, ada Manadil, Mama Faizan, Ma Ungke, dan semua-semua Jo.
0: Baik.
2: Pendengar pencinta Prodangdut di mana saja berada, salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu. Ucup, okay, Wawu Umi,
0: siap.
2: Makasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobalah ikuti irama. Satu lagi penelpon saya tunggu yang mau bergabung di saat ini sebelum saya putarkan lagu. Halo Prodangdut, selamat sore. Waalaikumsalam dengan Mama Iti ya, Bukit Tinggi Timur. Baik Mama Iti, silakan. Baik, terima kasih.
3: Terus ngirim aja di akun Buala ada Bapak Ari. Jadi buat Wawu Umi, Mak Wawu, Mama Korei, Wawu Nisa, kami dah bersama Pak Guntur,
0: yep.
3: Mama Wardi, Mayrona,
0: Nasri,
3: Pak Udo, Pak Pandi, Boy, dan semua-semua jauh. Di sini Pak Guntur, di mana kita berada, salam kumpul besar dan selalu.
0: Baik.
3: Lagu lagu, Diam Bang Sore.
0: Lagu Diam Bang Sore.
3: Terima ya. Kasih,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang digoyang digoyang yang digoyang digoyang. Baik, kita akan dengarkan lagu setelah kita terima dulu satu ini. Halo.
4: Halo kakak.
0: Halo adik Ucup.
4: Apa kabar?
0: Kabar baik.
4: Alhamdulillah. Iya,
0: sayang sekali kalau mau dilewatkan. Sebenarnya memutar lagu, tapi karena sudah kali masuk.
4: Iya, no. Terlambat.
0: Kalau cepat, siap. Silakan Cup.
4: Tapi lagu apa ini? Rizky Ridho, Jo.
0: Rizky Ridho, judulnya.
4: Rizky Ridho apa apa sih itu?
0: Sebentar, saya lihat. Rizky Ridho yang ada Tidak Semua Laki-Laki, kemudian
4: Layang Dulu,
0: Titip Cintaku,
4: Kurel. Oh itu Jo. Titip Cintaku, Jo.
0: Oke.
4: Okay. Yo, semoga air mata tambah di tahunnya. Oh, mau salam Jo pertama buat rempah bumi yang lagi tugas, selamat. Sorry ya, selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus, selalu berkat ya bersama keluarga di rumah.
0: Makasih.
4: Lanjut mau salam Jo untuk semua yang sudah pada lewat tadi. Tentunya salam manis, salam kompak selalu. Deng sama-sama aja Jo.
0: Oke.
4: Tentunya tanpa terkecuali kita di radio di kamar kok kuat ini jaga covid kita di muka. Oh, udah mau bagi saja. Kasih buwe, selamat kasih sore. Lagi.
0: Sore Ucup di Upal. Baik, pendengar, saatnya Jajam Harja Cinta Sabur Mandi. Kita dengar bersama-sama di suasana sore hari ini. Request jadi Fit Alfia dulu, Selalu Rindu. Ini Mayrona mau marontak ini. Jadi lagunya Mayrona dulu, Fit Alfia Selalu Rindu, baru lagunya Mawau di KB2 Cinta Sabun Mandi, Jajam Harja. Buat semuanya, selamat sore dan selamat mendengarkan dua lagu berikut ini.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Saat ini Fit Alvia selalu rindu sama Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi sudah kita dengar. Sebentar tiga lagu kita akan dengar, lagu Diam-Diam Jatuh Cinta, kemudian Fit Alvia Antara Nyaman dan Cinta, Rizky Ridho Titip Cintaku. Baik, kita terima kembali penelpon di saat ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Tarmizi di Bangka Belitung.
0: Baik, dari Bangka Belitung. Silakan Tarmizi. Kabar baik. Bagaimana untuk Bangka Belitung, sudah hujan kah atau?
1: Bangka Belitung belum, masih belum panas.
0: Aduh, sama juga tahunnya kayak gini.
1: Sama kemungkinannya.
0: Siap.
1: Kita ke lagu dulu, Kak.
0: Siap. Lanjut.
1: Lagunya dari Innocentia, 5 menit lagi, mumpung akhir-akhir waktu.
0: Siap, silakan kirim.
1: Salamnya buat Merona, apa kabar? Buat Bung Asri, Pak Jumper, Opa Kle, Opa Bilkis, dan semuanya, Kak. Terima kasih.
0: Baik. Selamat sore. Terima kasih juga, selamat sore Tarmizi, Bangka Belitung. Digoyangnya. Silakan yang lainnya mau bergabung di saat ini, kembali sama dalam Pro Dangdut.

Baik, kalau belum ada yang bergabung, langsung saja kita dengarkan lagu Diam-Diam Jatuh Cinta, Vita Alvia Antara Nyaman dan Cinta. Diam-Diam Jatuh Cinta disuarakan Tio Fanta Pinem. Dan ada Rizky Ridho, Titip Cintaku. Buat semuanya, selamat sore dan salam Prodangdut.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju

0: Baik, kita kembali dengan telepon di sore hari ini. Halo,
1: Prodangdut. Selama musim kemarau, himbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi cuaca panas,
0: ya,
1: cukup terik yang terjadi.
0: Prodangdut dengan siapa di mana?
1: Dan berpotensi mempengaruhi ketersediaan
2: mana
1: pasokan
2: ditolak,
1: air bersih
2: Kak,
1: pada masyarakat.
0: Mana ditolak? Silakan.
2: Ya,
0: ya, silakan, Mama Nadi. Halo, halo, ya, halo, Mama Nadi, silakan lanjut.
2: Halo,
0: ya, lanjut. Baik, kita terganggu dengan komunikasi dengan Mama Nadi. Silakan dicoba lagi, Mama Nadi, untuk bergabung di saat ini kebersamaan kita dalam Prodangdut.

0: Baik, kita sapa penelpon selanjutnya. Halo Bro Dangdut, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bro Dangdut.
0: Selamat sore.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan
1: Boy Di Tabut.
0: Boy Di Tabut, silakan.
1: DP lagu Racikua. DP penyanyi Presi Niki Ulu.
0: Oke, silakan.
1: Mau kirim juga buat Umi yang lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses selalu sampai hari penyiaran.
0: Siap.
1: Lanjut, mungkin buat Bapak Udo di Tulendano. Terus di samping sini ada Taman. Terus ada Pak Fandi di Beha. Ada Mama Pore di Mala. Ada Pak Yanis bersama Opa Bilgis di Naha. Terus ada Nisa, Mama Po Ardi, Winda, Pak Guntur yang lagi berada di Meronge. Terus ada Mama Iti di NTB. Ada Mama Faisan di Daripa. Ada Mama Ungke, Mama Nadine. Ada Made Afik yang lagi berada di Tola. Terus ada Ucup di Upel, ada Riak di Talolang, ada Mau di KB2. DP lagu ada, Bu?
0: Ada.
1: Ada DP lagu?
0: Iya, siap, Racikua.
1: Oke, dan terakhir buat pendengar penggemar Brando di mana saja salam kompak bersama.
0: Oke.
1: Dan selalu warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita dibatasi waktu 15 menit atau kurang lebih 20 menit ke depan lagi. Kita putarkan lagu dulu. Ini ada lagu Ine Cynthia, 5 menit lagi. Tapi sebelumnya akan hadir Arvindo di Ambang Sore.

Oke, kalau Satria yang bergabung, kita langsung aja langsung ke bersama kita di sore hari ini dalam program acara Pro dan Glo. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di saat ini. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan sesuai request Anda bisa menghibur semuanya. Dan yang belum sempat gabung bisa gabung di kesempatan mendatang dalam program acara yang sama RRI Pro dan Glo. Sampai sini kebersamaan kita, selamat sore semuanya dan salam Prodangdut.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pendengar RRI Pro 1 dari RRI.co.id, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 6% pada 2027 dengan menjaga stabilitas ekonomi dan kesenambungan fiskal. Target ini menjadi arah utama kebijakan ekonomi dan fiskal dalam penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 2027. Pemerintah targetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI mengenai pengantar asumsi dasar RUU Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027. Nah, untuk mencapai target ini, untuk pertumbuhan ekonomi 6% diperlukan percepatan investasi hingga tumbuh sekitar 7%, didukung melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan juga dana negara.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

Baik, terima kasih kebersamaan yang mendengar. Besok jangan sampai lewatkan untuk RRI Fest 2026 di halaman kantor LPP RI Tahuna. Kegiatan RRI Fest tahun 2026 akan diawali dengan kegiatan jalan sehat. Kemudian ada kegiatan dilanjutkan dengan Zumba, ada juga cek kesehatan gratis, demonstrasi produk, gerakan pangan murah, dan pendengar yang pastinya dari kedatangan Anda pada gelaran acara RRI Fest, jangan sampai kelewatan adanya door prize, hadiah-hadiah menarik yang menanti. Ya, ini semua untuk semua, terbuka untuk umum. Silakan pendengar, dan untuk Anda yang mau melakukan cek kesehatan gratis, jangan lupa untuk membawa KTP, karena dari petugas kesehatan memerlukan nomor induk nomor NIK, ya, nomor induk kependudukan Anda. Jadi sekali lagi, kalau ada niatan untuk cek kesehatan gratis besok mulai jam 8, Anda jangan lupa untuk bawa KTP Anda. Jadi jangan lewatkan untuk RRI Fest 2026. Ini kegiatan yang menarik. Pendengar, untuk semuanya sekali lagi, ini terbuka untuk umum. Silakan Anda mau ikut jalan sehat boleh, mau zumba boleh, dan beragam kegiatan-kegiatan lainnya, ada demonstrasi produk, bahkan gerakan pangan murah. Jadi jangan lewatkan esok hari Sabtu 5 September 2026 di halaman kantor LPP RRI Tahuna.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

RI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Baik, terima kasih kebersamaannya dengan RRI Program Masa Tahunan. Dan pendengar, sebagai informasi untuk Anda, di saat ini kebersamaan kita dalam Tahunan sore ini, informasi yang bersumber dari rri.co.id. pendengar, dari kekeringan mulai terasa di kawasan ibu kota Nusantara ketika debit air menurun dan kebutuhan tanaman terhadap air semakin besar. Di tengah kondisi ini, masyarakat bersama unsur pemerintah dan pekerja di kawasan IKN melaksanakan sholat istisqa untuk memohon hujan yang membawa keberkahan dan manfaat bagi kehidupan. Sholat istisqa digelar pada hari ini, Jumat 4 September 2026, mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga selesai di Jalan Grande depan Istana Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Nusantara. Kegiatan ini dibuka untuk umum, dan Imam Masjid Negara Ibu Kota Nusantara bertindak sebagai imam. Sedangkan khutbah disampaikan Ustadz Dr. Haji Rusdi Abdullah MSI, dosen studi Islam program Dr. UIN Samarinda. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara Ali Mudin juga mengatakan kemarau panjang mulai memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan di kawasan IKN. Kondisi cuaca kering memang membuat sejumlah pekerjaan fisik pembangunan berjalan lebih lancar. Namun persoalan muncul ketika debit air mulai menurun dan kebutuhan air bagi lingkungan semakin besar. Kondisi ini juga menjadi salah satu alasan sholat istisqa dilaksanakan. Dan permohonan hujan bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari tuntunan umat Islam ketika menghadapi kondisi seperti kekeringan. Baik, pendengar RRI Pro 1, kita jelang bersama pukul 17 untuk mengikuti informasi Lintas Magota.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, edisi hari ini Jumat 4 September 2026 bersama saya, Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. BPBD Kota Manado bekerjasama dengan Pelni dan PDAM Kota Manado menyalurkan sebanyak 16 ribu liter air bersih untuk masyarakat Kepulauan Bunaken.
1: Kemarau panjang membuat warga di Kepulauan Bunaken, Kota Manado mengalami krisis air bersih dalam 2 bulan terakhir. Sejumlah sumur warga mulai berubah payau karena minimnya curah hujan. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Manado, Angelina Bajodo, mengatakan untuk membantu kebutuhan warga, BPBD Kota Manado bersama Pelni dan PDAM menyalurkan 16 ribu liter air bersih ke Kepulauan Bunaken pada Rabu pagi.
2: Kami bersama dengan Pelni dan PDAM datang ke Bunaken Kepulauan untuk penyaluran air bersih sebanyak 16 ribu liter. Jadi sementara dalam kita sudah tiba di tempat di Bunaken Kepulauan dan disambut oleh Pak Camat beserta pejabat struktural lainnya. Dan sementara sekarang lagi dalam pengisian untuk di tong-tong yang disediakan di Bunaken Kepulauan ini ada 4 tong.
1: Sementara itu, Camat Kepulauan Bunaken Immanuel Mandak menyebut kemarau panjang membuat sumber air lokal tidak lagi bisa diandalkan.
3: Di mana kebutuhan air yang ada di wilayah pulau ini biasa terpenuhi lewat mata air yang tersedia di pulau. Tetapi dalam situasi kemarau panjang, sumur-sumur lokal sudah tidak lagi tawar, tetapi lebih terasa asin, payau karena tidak ada air hujan. Sehingga masyarakat banyak mencukupkan kebutuhan air tawarnya dengan mencari air tawar lewat air mineral yang ada di daratan besar.
1: Sebelumnya, warga Pulau Bunaken juga telah menerima bantuan air bersih dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Polda Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirza Agus mengatakan kehadiran jembatan Perintis Garuda diharapkan dapat menunjang akses masyarakat setiap hari.
4: Lama ini masyarakat kurang lebih sampai 2 kiloan harus memutar, sekarang tinggal 100 sudah jalan raya di depan situ.
5: Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirza Agus meninjau langsung kondisi jembatan Perintis Garuda di Desa Kokolek 1, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara. Keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas sehari-hari, mobilitas warga, serta menunjang perkembangan ekonomi di wilayah Kokolek 1 dan sekitarnya. Maijen TNI Mirza Agus mengatakan pembangunan jembatan Perintis Garuda merupakan wujud nyata kepedulian TNI bersama pemerintah daerah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung.
4: Ini jembatan Perintis Garuda, kebetulan yang di sini yang jembatan gantung juga. Kalau kemarin yang kami resmikan 52 meter, ini 22 meter, memang lebih pendek. Tetapi kemanfaatannya sama, khususnya untuk jembatan yang di belakang kita ini. Selama ini masyarakat kurang lebih sampai 2 kiloan harus memutar, sekarang tinggal 100 sudah jalan raya di depan situ. Anak sekolah juga sangat dekat sekali sekarang ke sekolah, kemanfaatannya sangat tinggi. Koordinasi dengan Bapak Bupati dibantu PUPR-nya, kemudian ada konsultan kami juga tentang pembangunan jembatan. Ini sudah cukup lama karena terakhir dibangun zaman Belanda katanya, kena roboh. Sehingga kita perbaiki, yang lama dibuang sekalian kita buat baru. Kemudian tadi sudah kami cek ke sana, makan tadi lebih dari 20 orang, seharusnya kami 5 atau 10 orang aja. Alhamdulillah kuat, jadi semoga mau dirawat sama-sama masyarakat sehingga dipakai jangka waktu yang lebih lama.
5: Selain mengunjungi jembatan Perintis Garuda, Pangdam Merdeka juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Kodam 13 Merdeka bersama pemerintah daerah terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Stok pangan pemerintah sangat tersedia untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Provinsi Gorontalo. Ketersediaan bahan pangan ini harus sejalan dengan stabilisasi harga dan daya beli masyarakat.
6: Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan ketersediaan stok pangan, khususnya beras, dalam kondisi sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat menghadiri pelaksanaan pasar murah dan mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau kondisi stok pangan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat pasar. Gubernur menyampaikan ketersediaan beras salah satu perhatian serius pemerintah provinsi, memastikan pasokan tetap tersedia dan distribusinya berjalan dengan baik.
7: Sangat tersedia, terutama di Bulog dan beberapa sentra juga produksi padi juga
8: panen.
7: Saya kira saya tidak khawatir untuk stok itu, semua tersedia. Cuma memang kita harus jaga rantai pasoknya, transportasi apa semua biar lancar. Terutama yang paling rawan itu kan beras. Nah sekarang beras ini sudah tersedia sampai di kantor-kantor desa. Itu beras bantuan Bapak Presiden Prabowo. Setiap 3 bulan itu menerima kurang lebih 30 ribu. Gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Itu semua untuk menjaga daya beli masyarakat.
6: Gusnar Ismail menjelaskan pemerintah provinsi meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Bulog dan instansi yang menangani pangan untuk menjaga ketersediaan stok beras di daerah. Selain memastikan ketersediaan, pemerintah juga terus berupaya menjaga agar harga beras tetap terkendali. Hal ini penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus mencegah terjadinya gejolak harga kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, pemerintah provinsi juga melakukan langkah antisipasi dalam menjaga daya beli masyarakat melalui program gerakan pangan murah di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Eksekutif dan Legislatif Sangihe akhirnya menyepakati Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
10: Setelah melampaui tahapan pembahasan intens, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat paripurna eksekutif dan legislatif, Sangihe pada agenda pembicaraan tingkat kedua terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 yang digelar di ruang sidang kantor DPRD Kamis 3 September 2026. Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari, juga Wakil Bupati Tendris Bulahari, Sekretaris Daerah Yohanes Pilat, serta jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sangihe. Dalam penyampaian pendapat akhir, Bupati Michael Tungari mengucapkan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran selama proses pembahasan perubahan APBD.
11: Semangat kita adalah satu, yaitu bagaimana memastikan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus kita tingkatkan. Persetujuan bersama yang telah kita ambil pada hari ini memiliki arti yang sangat penting. Ini merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
10: Tahapan pembahasan perubahan APBD merupakan bentuk nyata kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD. Pembahasan anggaran ini bukan sekedar proses administratif dan formalitas, tetapi menjadi ruang demokrasi untuk menyatukan berbagai pandangan dan mempertajam prioritas pembangunan. Tungari juga menyatakan berbagai masukan, saran, kritik, dan koreksi yang disampaikan DPRD, termasuk melalui Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah, menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD 2026. Bupati Tungari menyampaikan dinamika dan perbedaan pandangan selama pembahasan bukan menjadi hambatan, akan tetapi merupakan bagian dari proses untuk menghasilkan keputusan bersama yang lebih matang dan terukur. Anton Lahaube melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Daerah Talaut memastikan sekarang ini jaringan internet daerah dinyatakan aman.
12: Sejak perbaikan kabel jaringan internet yang mengalami kerusakan dari bulan sebelumnya sampai pada tanggal 15 Agustus 2026 atau sudah masuk tahap final restorasi jaringan internet di daerah Kepulauan Talaut, dikatakan beroperasi seperti biasa dan sudah aman. Stella Bentian, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Talaut mengatakan kondisi jaringan di daerah perbatasan kembali normal untuk sekarang ini. Namun masyarakat diminta untuk melaporkan setiap wilayah yang disebut blank spot atau kurang baik menerima jaringan internet agar bisa melaporkan ke pihaknya untuk disikapi.
13: Bagaimana?
12: Talaut sudah aman dan imbauan khusus kepada masyarakat bagaimana?
13: Iya, Talaut sudah aman. Dan kami juga kepada masyarakat jika masih ada terdapat daerah-daerah yang blank spot atau masih terkendala dalam mencari jaringan, harapkan melapor kepada kami supaya kami akan menunjukkan informasi tersebut kepada Bakti Komdigi. Tapi untuk saat ini belum ada keluhan dari masyarakat.
12: Layanan internet gratis melalui jaringan Visat Bakti Komdigi pun dikatakannya masih beroperasi sama di seluruh Talaut dengan lokasi di 132 titik. Masyarakat pun bisa memanfaatkan jaringan tersebut untuk layanan internet gratis. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin muslimat, persembahan Nuansa Musik Islami hadir mengantar persiapan Anda untuk melaksanakan kewajiban sholat maghrib hari ini. Pukul 17.45 nanti adzan maghrib akan berkumandang di wilayah kota Hunan dan sekitarnya.

0: أهلك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Radio Indonesia Tahunan mengucapkan selamat menaikkan salat maghrib kepada kaum muslimin muslimat di kota Tahunan dan sekitarnya. Insyaallah melibat ini kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dan masih dengan persembahan dari Islam yang hadir saat ini, dua lagu yang akan kami hadirkan dan sekaligus menuntaskan tugas saya temani Anda di kesempatan siar Jumat 4 September 2026. Jangan beranjak, setelah ini ada Alfrina Tamarinda akan hadir menemani.

Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah nih, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini Pro 1 hadir untuk menemani Anda di edisi siar hari ini 4 September 2026. Selain lagu-lagu hiburan pendengar, kami juga menghadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id, informasi olahraga. Timnas Voli Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Pelatnas diperpanjang hingga September setelah Indonesia mendapat kesempatan tampil pada ajang multi-event tersebut. Waktu tambahan dimanfaatkan untuk latihan seleksi pemain serta mengikuti sejumlah pertandingan uji coba. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBVSI Laudri Maspaitela mengatakan seleksi pemain mempertimbangkan sejumlah aspek. Parameter secara teknis sudah jelas, lalu kami lihat lagi kelengkapan administrasinya. Batas waktu administrasi Asian Games turut mempengaruhi komposisi pemain yang akan dibawa ke Jepang. Tim Putra ditargetkan mampu menembus posisi 4 besar Asian Games 2026, sementara tim Putri diharapkan mempertahankan pencapaian dengan menempati posisi 5 atau 6 besar. Persaingan sektor putra diprediksi berlangsung ketat karena Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan juga Kirgistan. Kesiapan mental menjadi perhatian PBVSI untuk menghadapi persaingan ketat di level Asia. Ia menilai sejumlah pemain muda masih perlu meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tekanan pertandingan.

0: Dia seperti angin lembut yang menggoyahkan setiap helai perasaanku. Aku belum tahu sampai kapan rasa ini akan terus tumbuh. Rasa yang begitu bergemuruh. Rasa yang membuat hatiku luruh.
1: Nindi, kok malah duduk nyantai di sini?
2: Iya nih, lagi nikmatin pemandangan.
1: Itu pemandangan di atas, jauh lebih bagus.
2: Serius, lebih bagus?
1: Iya, serius. Janji deh. Best friend, gak akan ingkar janji. Yuk!

0: kamu nepatin janji.
1: Udah dibilang, best friend kan gak mungkin ingkar janji. Nin, aku mau minta bantuan kamu dong.
0: Minta bantu apa?
1: Tapi kamu janji bakal bantuin aku.
0: Iya janji, tapi apa dulu?
1: Bantuin aku buat nembak Hana, teman kelas kamu. Gimana?
0: Oke. Best friend gak akan ingkar janji.

0: kenapa sih? Aduh.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Pendengar RRI, satu lagi informasi untuk Anda dari rri.co.id. Sebelum kita lanjut dengan drama radio pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengapresiasi peluncuran Nusantara Rising Indonesian Collective Soft Power Movement. Inisiatif tersebut diluncurkan Kamar Dagang dan Industri Kadin di Jakarta International Convention Center JICC pada hari Jumat 4 September 2026. Ia pun menilai Nusantara Rising ini memiliki arti strategis bagi perkembangan budaya dan ekonomi kreatif Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan budaya, talenta, cerita dan kreativitas yang sangat besar untuk dikembangkan. Namun, seluruh potensi tersebut perlu diorkestrasi melalui kolaborasi berbagai pihak secara berkelanjutan. Dengan demikian, kekayaan budaya tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga kekuatan ekonomi global.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Tepat pukul 19 kami hadirkan drama radio untuk Anda dengan judul Di Balik Senyum yang Tersirat, produksi RRI Mataram.
1: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
2: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
3: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
2: Berita lagi ya?
3: Lebih parah. Sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
2: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
3: Justru itu. Diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
2: Kadang aku capek. Orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
4: Capek ya?
2: Bukan capek kerja sih.
4: Tapi capek baca komentar orang.
2: Iya, Dek.
4: Aku juga.
2: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
4: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
2: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
4: Iya, padahal kan kenyataannya
2: kita cuma sama-sama sedang lelah.
1: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
5: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
1: Ada konfirmasi?
5: Belum.
1: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
5: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
1: Ih, belum tentu yang disuka itu benar loh.
2: Masih belum tidur yang?
4: Lagi baca komentar.
2: Jangan dibaca.
4: Tapi susah.
2: Emang mereka bilang apa?
4: Katanya aku sudah berubah.
2: Katanya aku sibuk sendiri.
4: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
2: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
6: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
2: Kenapa, Bu?
6: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, nak.
2: Iya, Ibu.
6: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
4: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
6: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
1: Mas Arya, Mas Arya minta waktunya sedikit.
2: Silakan.
1: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar gak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
2: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
1: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
2: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
4: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
2: Terus adik marah?
4: Enggak.
2: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, Dek.
4: Iya, aku juga.
2: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
4: Iya, Mas.
3: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
2: Alah, mereka takut citra buruk itu.
3: Oh iya kayaknya ya.
2: Lucu ya, saat kita sukses, semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini, semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
4: Iya Mas, kita kan naik motor berdua.
2: Hujan-hujanan.
4: Terus makan mie instan, itu enak banget.
2: Bahagia.
4: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
2: Sekarang Semuanya direkam.
4: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
6: Nak, ibu mau nanya, masih ada rasa sayang?
2: Masih, Bu.
6: Alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada harapan, Nak.
1: Ya, silakan Mas Arya.
2: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Mbak Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Masih dengan lagu-lagu pop Indonesia, pendengar, menemani Anda di malam hari ini hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Selain itu juga ada informasi untuk Anda dari rri.co.id.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ede deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

NASA berhasil mengabadikan tiga siklon tropis yang berputar secara bersamaan di Samudra Pasifik pada awal September 2026. Mengutip NASA, Jumat 4 September 2026, citra tersebut diambil instrumen EPIC pada satelit DS-COVR pada Selasa 1 September 2026. Saat itu aktivitas siklon di Pasifik Timur meningkat tajam, sementara wilayah Atlantik relatif lebih tenang. Ketiga siklon yang terlihat dalam citra tersebut adalah Lowell, Karina, dan Mari. Saat pengamatan dilakukan, Lowell dan Karina terus menguat, sementara itu Mari masih berstatus badai tropis dan bergerak ke arah barat laut. Lowell kemudian menjadi yang terkuat setelah mencapai intensitas kategori 5 selama beberapa jam pada 2 September 2026, di mana Karina mencapai kategori 4 pada waktu yang hampir bersamaan. Kondisi ini tergolong langka karena badai kategori 4 dan kategori 5 terjadi bersamaan di kawasan tersebut. Sementara itu di Atlantik, badai tropis Edward terlihat melanda wilayah Louisiana dan Texas. Badai tersebut membawa hujan deras dan angin kencang yang menyebabkan pohon serta jaringan listrik tumbang. Adapun sejumlah wilayah menerima curah hujan hingga 61 cm. Aktivitas badai yang berbeda antara Pasifik dan Atlantik sejalan dengan perkiraan musim badai yang dirilis pada musim semi 2026. Fenomena El Nino diperkirakan meningkatkan aktivitas siklon di Pasifik Timur dan Tengah, tetapi cenderung menekan pembentukan badai di Atlantik. Hingga 3 September, Pasifik Timur Laut telah menghasilkan 15 badai bernama dan 6 hurikan. Ini lebih tinggi dari rata-rata pada periode yang sama.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

The Pillar dengan judulnya Kau merupakan persembahan terakhir untuk lagu-lagu hiburan di malam hari ini, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Nah, tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun jalan Indonesia langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang
1: to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api BAM dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musik. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu, dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100 ribu sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200 ribu sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87 ribu sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62 ribu Jadi sampai akhir 2026, insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan, sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak jaksa untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219, dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026, Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
1: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
2: Masih aman sih, masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
1: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
3: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
1: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
4: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
5: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program bahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
4: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
6: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya hanya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya hanya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik. Nah, jangan dia tidak lakukan banyak. Tapi itu secara terus. Kami pemerintah Kabupaten Kupang ini berjuangnya luar biasa, khususnya asinten dan lain-lain.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit

0: LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
1: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat, martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
0: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk hukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
2: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
0: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
4: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45+6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
5: To my players, we had a very hard and tough preseason. First, I want to say, we played against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
4: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus satu. Di bawah meja atau tempat yang kuat.

0: yang tinggi begitu ya, mereka butuh untuk residence permanen di Singapura. Kalau praktik itu lebih kepada kebebasan, Mas. Jadi setiap negara itu dalam rekrutmen itu berbeda-beda. Dan reason daripada warga negara kita juga.
1: Pendengar, seperti biasa di hari Jumat kami menghadirkan program acara Mimbar Agama Katolik untuk Anda, dan di edisi hari ini 4 September 2026 dengan topik menjaga dan menghidupi kebenaran bersama narasumber penyuluh agama Katolik Febiola Silangen.
2: Selamat malam, salve bagi pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, pada malam hari ini kita akan masuk dalam mimbar agama Katolik. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Katolik. Kita awali dengan doa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala berkat serta cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Khususnya pada malam hari ini, Engkau terus memberkati, mendampingi kami, sehingga kami boleh berada di tempat ini untuk mewartakan firman-Mu. Allah Bapa di surga, berkatilah acara kami, Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, agar kami boleh mewartakan firman-Mu dan boleh menerapkan dalam kehidupan dan serta tugas tanggung jawab serta pelayanan kami. Berkatilah juga Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, berkatilah kami semua agar boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas 5 ayat 33 sampai dengan 39. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. "Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, 'Anggur yang tua lebih baik.'" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu menjaga dan menghidupi kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, sabda Tuhan pada malam hari ini, pada hari ini, mengajak kita menyelami kembali kedalaman kasih Allah melalui gambaran Kristus sebagai mempelai laki-laki dan kita. Gereja sebagai mempelainya. Hubungan suci ini tidak pernah dibangun di atas dasar paksaan atau tuntutan, melainkan tumbuh murni dari kasih yang saling memberi. Itulah sebabnya setiap pernikahan di dunia ini dipanggil untuk menjadi cerminan dari cinta Kristus yang tanpa syarat kepada gerejanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam dinamika cinta yang hidup ini, Kristus juga mengajarkan kebijaksanaan tentang waktu. bahwa selalu ada saat yang tepat untuk segala sesuatu. Ada saatnya kita untuk berpuasa, menahan diri dan meratap. Seperti yang kita hidupi dalam tradisi masa Prapaskah, sebagai bentuk penyatuan jiwa kita dengan penderitaan Kristus di kayu salib, tentunya demi keselamatan dunia. Hari Jumat selalu menjadi pengingat yang kuat akan hal ini. Saat kita mengenang sang mempelai laki-laki yang mengorbankan diri dan mencurahkan setiap tetes darahnya. Namun, di sisi lain ia juga mengingatkan bahwa ada waktunya bagi kita untuk makan, ada waktunya kita untuk minum, dan bersukacita bersama merayakan kasihnya. Seperti yang kita lakukan dengan penuh sorak-sorai di sepanjang masa Paskah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, seluruh dinamika rahmat dan pengorbanan ini pada akhirnya bermuara pada satu sikap hati yang mendasar, yakni berkat dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Berkat sejatinya memiliki dua sisi yang tak terpisahkan. Anugerah yang mengalir tak henti dari Allah dan rasa syukur yang kita naikkan sebagai tanggapan. Inilah esensi terdalam dari perayaan Ekaristi kita. Sebuah panggilan untuk senantiasa mengucap syukur kepada Allah di segala waktu dan tempat. Sikap hati ini memampukan kita untuk tetap memuji Tuhan, bahkan di tengah ketidaknyamanan yang paling sederhana. Seperti saat sedang sakit gigi sekalipun. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, ketika kita semua mampu berserah dan mensyukuri apapun, itu akan perlahan mengangkat kita dari keluh kesah, membuahkan sukacita, dan menumbuhkan pengharapan yang teguh akan masa depan kita. Kesadaran untuk terus bersyukur inilah yang menjadi bekal paling indah saat kita memasuki hari Jumat pertama setiap bulan. Momen di mana gereja mengajak kita menyelami devosi tradisional kepada hati kudus Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, sebagaimana janji Yesus kepada Santa Margareta Maria, mereka yang tekun menghayati devosi ini akan menerima berkat yang berlimpah. Seringkali pikiran manusia, kita langsung mengartikan janji ini sebagai kesempatan untuk menyodorkan daftar permohonan kita. Berharap ia segera menjawab berbagai kebutuhan yang mendesak yang kita minta dalam permohonan kita. Memang benar, Kristus senantiasa memberkati dan menunjukkan kasihnya dengan tentunya mengabulkan doa-doa permohonan kita. Namun, pada kedalaman makna spiritualnya, devosi kepada hati kudus sejatinya menuntun kita untuk beristirahat dalam renungan akan besarnya kasih dan belas kasihannya. Ia telah dan selalu memberikan apa yang paling kita butuhkan dalam hidup. Oleh karena itu, jauh melampaui segala permohonan dan kebutuhan duniawi kita, hal pertama dan utama yang seharusnya memenuhi hati kita adalah rasa syukur yang tak terhingga atas kasihnya yang senantiasa menyelamatkan kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, menjadi murid Kristus tidak terlepas dari kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan Kristus kepada muridnya adalah menjaga dan menghidupi kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebenaran yang dihidupi bisa dalam berbagai bentuk, seperti kita bersikap objektif, terus terang dalam menyampaikan kebenaran, dan tidak takut mengakui kesalahan. Semua ini menjadi identitas murid Kristus. Lebih daripada itu, Rasul Paulus menambahkan bahwa karena kepercayaan yang diberikan Kristus kepada kita, maka kepada kita dipercayakan rahasia Allah. Semua ini didasari kepercayaan Kristus kepada kita, murid-muridnya. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, pesan Injil pada malam hari ini dari Injil Lukas bagi kita sekalian, sebagai murid Kristus yang mendapat kepercayaan, kita semua diajak untuk hidup baru di dalam Kristus. Karena itu, hendaklah kita meninggalkan cara hidup lama dan menerima cara hidup yang baru di dalam Kristus. Tidak seorang pun menuang anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama. Hidup baru dalam Kristus telah dihidupi terlebih dahulu oleh Bunda Maria. Ketaatannya kepada Allah dalam misteri inkarnasi tentunya menunjukkan hidup baru yang berani dia pilih dalam kehidupannya saat itu. Meskipun harus menanggung risiko yang besar. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, namun karena kepercayaannya kepada Allah, ia dengan teguh menerima dan menjaga Kristus sebagai anaknya. Keteladanan Bunda Maria juga sebagai murid yang setia boleh mendorong kita semua untuk menghidupi semangatnya dalam kehidupan kita setiap hari. Pertanyaan refleksi bagi kita sekalian pada malam hari ini, apakah kita sudah setia menghidupi identitas kita sebagai murid Kristus? Untuk itu, marilah kita senantiasa selalu menaruh kepercayaan kepada Tuhan yang selalu ikut serta dalam karya penyelamatan kehidupan kita. Dan kita mohon tuntunan Tuhan agar ia terus mendampingi kita, agar hidup kita tetap setia sebagai murid dalam kehidupan setiap hari. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali lagi kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala tuntunan-Mu sehingga mimbar agama Katolik pada malam hari ini boleh terselesaikan dengan baik, sehingga kami boleh mampu dikuatkan oleh sabda firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan akan segala sisa aktivitas kami di sepanjang malam hari ini dalam tugas dan tanggung jawab serta pelayanan kami masing-masing. Kiranya Engkau membimbing memberkati kami semua sepanjang malam hari ini, agar sabda firman-Mu juga yang sudah kami baca dan dengar boleh menjadi pedoman serta kekuatan bagi kami sekalian. Berkatilah kami pula yang akan beristirahat pada malam hari ini, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang terberkati pada besok hari, sehingga kami boleh memulaikan segala kegiatan kami dengan penuh sukacita. Ampunilah salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan cinta kasih-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Demikian pendengar, kita sudah kita ikuti bersama Mimbar Agama Katolik di malam hari ini. Dan program acara yang sama bisa Anda ikuti kembali pada hari Senin mulai pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Pendengar, sebelum kita lanjut lagi dengan lagu-lagu Manado dalam kebersamaan kita di program acara Musik Tradisional dan Budaya, kami hadirkan satu informasi budaya untuk Anda dari rri.co.id. Gelaran Festival Payung Indonesia atau disingkat dengan FESPIN ke-13 resmi dibuka pada hari ini Jumat 4 September 2026 di Taman Balai Kambang, Surakarta. Perhelatan seni budaya berskala internasional yang berlangsung mulai tanggal 4 hingga 6 September 2026 ini mengusung tema Catra Padi sebagai wujud apresiasi terhadap tradisi pertanian Nusantara. Heru Mataya, Direktur Festival Payung Indonesia, menjelaskan gelaran tahun ini diikuti oleh peserta dari hampir 40 kota di Indonesia serta delegasi dari 5 negara luar negeri. Kehadiran para seniman dan komunitas tersebut semakin memperkuat jejaring kebudayaan berbasis pelestarian karya tradisi. Selain menyajikan ratusan pertunjukan, pendengar, FESPIN 2026 juga menampilkan pameran lebih dari 5.000 payung tradisi dan kreasi, stan kerajinan rajut, percah hingga sulam, dan festival ini pun turut menghadirkan pameran lukisan internasional karya anak dan remaja dari Korea Selatan, ada juga dari India, Polandia, Mongolia, dan Indonesia yang mengangkat tema penghormatan kepada ibu bumi. Harapannya Festival Payung Indonesia menjadi perhelatan yang berdampak secara ekonomi kreatif dan punya manfaat bagi pelestarian payung tradisi agar desa-desa payung di Indonesia terus tumbuh dan menjadi ikon pusaka bangsa.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

Masih dengan lagu-lagu Manado, kemudian ada informasi juga untuk Anda. Kalau tadi kita sudah menuju ke Surakarta, pendengar RRI, dalam gelaran Festival Payung Indonesia atau FESPIN ke-13. Kali ini pendengar kita menuju ke salah satu kesenian musik tradisional khas Banten yang disebut dengan Angklung Dok-Dok Lojor. Salah satu kesenian musik tradisional khas Banten khususnya yang dilestarikan oleh masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul di sekitar Gunung Halimun. Berbeda dengan angklung priangan yang bernada diatonis, instrumen ini dimainkan dalam tangga nada pentatonis yang khas dan syarat akan ritme magis. Namanya diambil dari perpaduan dua alat musik utamanya, yakni angklung dan dok-dok lojor, sebuah kendang berukuran panjang yang dipukul memakai telapak tangan atau kayu khusus. Kesenian ini memiliki keterikatan mendalam dengan ritual agraris, terutama dalam siklus penanaman hingga pemanenan padi. Masyarakat adat meyakini bahwa getaran suara angklung dan dentuman dok-dok lojor dapat menyenangkan Dewi Sri, sang Dewi Kesuburan. Oleh karena itu, kesenian ini selalu menjadi sajian utama dalam upacara seren tahun, sebuah tradisi syukuran tahunan atas hasil panen melimpah, sekaligus doa untuk kesuburan tanah pada musim berikutnya. Seiring berjalannya waktu, angklung dok-dok lojor telah mengalami pergeseran yang adaptif tanpa kehilangan esensi budayanya. Selain dipentaskan dalam pementasan adat yang sakral, kesenian ini kini kerap dihadirkan dalam acara hiburan rakyat, penyambutan tamu kehormatan, hingga festival budaya daerah. Pendengar, langkah ini menjadi ruang ekspresi bagi para seniman lokal untuk memperkenalkan kekayaan tradisi Banten kepada publik yang lebih luas, di mana upaya pelestarian angklung dok-dok lojor menjadi sangat krusial di tengah gempuran modernisasi dan arus budaya luar. Keterlibatan generasi muda dalam mempelajari teknik menabuh serta pemahaman nilai-nilai spiritual di baliknya menjadi kunci keberlanjutan tradisi ini. Melalui perpaduan antara kearifan lokal, dukungan pemerintah daerah, suara bambu khas Banten Kidul ini diharapkan terus bergema melintasi zaman.

0: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Pendengar, kali ini kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu melalui line telepon 0812-5503-8009. Anda bisa request lagu, lagu-lagu malam hari ini, lagu-lagu tahun 60-an sampai dengan 70-an Indonesia. Selain itu juga Anda bisa kirim-kirim salam untuk orang-orang spesial yang ada di sekitar Anda. Kita akan dengarkan lagu dari Benny Panjaitan untuk mengawali kebersamaan dalam ruang rindu.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

Ibu Halima, ada putra kesepian juga di sana. Selamat malam. Di Apeng Sembeka ada Mak Yo, Pak Ungke, di Mahena Anais, di Pirgot. Kemudian ada Mak Mas di Apeng Sembeka. Di Towo ada Edo, ada Wawu di Ketapang. Kemudian juga Mak Pop di Seputaran Towo. Selamat malam untuk Anda. Anda bisa ikutan bergabung request lagu tahun 60-an sampai 70-an Indonesia dalam program acara Ruang Rindu.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menang.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Baik, pendengar RRI sudah ada penelpon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, menurut lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini Umi.
0: Ini yang bertugas Momok Lian.
1: Oh, Momok Lian, Mbak Lian.
0: Iya, betul. Mairona ini?
1: Iya, betul, Mbak.
0: Oke, Mairona di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan.
1: Lagu tahun berapa ini, Mbak?
0: 60-an sampai 70-an. Belum lahir kita ya, Mairona? Masih dalam mimpi. Oke, kira-kira lagunya apa untuk malam hari ini?
1: Apa ya? Gak tahu. Kira-kira apa lagi 70-an?
0: Atau ini saja, Titi Puspa begitu?
1: Gus-gus bisa.
0: Bisa Kuspas.
1: Kapan-kapan?
0: Kapan-kapan kita berjumpa lagi? Oke. Okay.
1: Bisa. Oh,
0: kurang. Sudah banyak yang masuk. Ini baru Mairona saja ini yang masuk ini.
1: Baru pertama?
0: Iya, baru pertama.
1: Wah. Salam-salam boleh gak ya?
0: Silakan.
1: Salamnya pertama buatnya Mbak Lian. Dan juga saya puncak. Dan terima kasih sedikit yang menunjuk paket dari Yatakuna. Baru Mbak Nyawa Emis, Nyawa Nova dan Sri, Mama Wang Enang ada Nisa, dan itu semua aja lah Mbak para pecinta Ruang Rindu di malam hari ini, Mbak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Ada Mairona tadi di Medan ya, yang sudah bersama-sama dalam program acara Ruang Rindu di malam hari ini. Lagunya Kus Plus dengan judulnya Kapan-Kapan, tapi nanti akan kami hadirkan setelah lagu dari Edi Silitonga dengan judulnya Jatuh Cinta. Money.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

0: bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
1: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 4 September 2026. Dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, 5 September 2026, melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat malam pendengar, saya Elfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Sabtu 5 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Ya, selamat pagi pendengar RRI. Senang sekali kembali menjumpai Anda di hari ini, akhir pekan Sabtu tanggal 5 September 2026. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk kebersamaan kita di akhir pekan ini, pendengar, ada yang berbeda karena pada pukul 6.30 nanti kita akan mengikuti program acara RRI Fest, ya, tepatnya pembukaan acara RRI Fest untuk hari ini, Sabtu tanggal 5 September 2026. Dan selanjutnya, kegiatan RRI Fest ini Anda bisa tonton melalui streaming dari media sosial RRI Tahuna, baik itu YouTube, kemudian juga melalui Facebook. Dan pendengar, untuk program acara rutin dari Pro 1, kami akan awali dengan lagu-lagu dari Kidung Rohani pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, diikuti Mutiara Pagi bersama narasumber pendeta pagi ini akan hadir ke studio Pro 1 RRI Tahuna, dan Warta Berita pukul 6. Waktu Indonesia Tengah akan hadir seperti biasa, ya pendengar, informasi dari kawasan Nusa Utara dalam lintas Nusa Utara pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu, untuk kebersamaan kita setelah Warta Berita menanti RRI Fest, ya, pembukaan RRI Fest akan diawali sebentar dengan jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya yang bisa Anda ikuti pembukaannya melalui Pro 1 dan acara lanjutannya melalui streaming di media sosial RRI Tahuna, atau Anda bisa datang langsung ke RRI untuk sama-sama mengikuti kegiatan RRI Fest. Dan untuk rangkaian musik informasi akan hadir hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, Warta Berita pukul 8 dari Pro 3 Jakarta akan hadir hingga menjelang pukul 8.30. Selanjutnya ada informasi cuaca dari BMKG kelas 3 Naha, dan lanjut lagi dengan musik dan informasi hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah di sesi Tahuna siang ini. Setelah pukul 10 masih bersama saya Herlin dan Rifan yang bertugas, saya akan temani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik, pendengar, mengawali kebersamaan kita di pagi ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani. Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1. Kidung Rohani yang pertama dari Pro 1 RRI Tahuna ada Frankie Sihombing.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.

Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada di sesi Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, kita akan mengikuti bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, ada Pendeta Yeti Honton Tumbara STH MPDK.

0: Untuk topik pagi ini, selumbar di mata dan kasih yang mengingatkan. Selamat mengikuti.
1: Salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Shalom. Mari bersama kita awali pagi ini bersama dengan hadirat Tuhan dalam acara Mutiara Pagi. Karena itu mari saudara mengawalnya kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan ketika kami boleh dibangunkan di pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu Bapa di saat ini ketika kami akan membaca dengar firman-Mu. Kami bermohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu terjadi bagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Pun bagi hamba-Mu yang hendak menyampaikan berita firman-Mu. Karena itu kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku para pendengar dimanapun berada, pagi hari ini bagian Alkitab yang akan dibaca bersama terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang ke-7. Injil Matius pasalnya yang ke-7 dibaca mulai ayat 3 sampai dan yang ke-5. Injil Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5 dibawa perikop hal menghakimi. Ayat 3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasih diberkati Tuhan. Bagian pembacaan Alkitab ini bukanlah cerita baru. Bukanlah hal yang baru bagi setiap umat gembalaan Tuhan dimanapun berada. Sebab sesungguhnya bagian Alkitab ini tentang selumbar dan balok adalah bagian yang paling banyak dan sering kali untuk dibacakan. Kenapa demikian? Sebab bagian Alkitab ini mau mengingatkan, mau mengarahkan kehidupan umat Tuhan dalam situasi yang terjadi di keseharian hidup. Nah saudara, tema perenungan di hari ini saya beri judul selumbar di mata dan kasih yang mengingatkan. Nah Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada, Tuhan Yesus berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Apakah yang mau dimaksud dengan selumbar? Sebab kadangkala kita hanya mampu berbicara tentang selumbar di mata, balok di mata. Tetapi kadangkala kita tidak terlalu memahami sebenarnya apa itu selumbar. Selumbar itu sebenarnya adalah serpihan kayu, benda kecil. Karena itu Yesus memberi gambaran untuk mengajarkan bahwa seringkali manusia itu begitu mudah untuk melihat kesalahan orang lain. Tetapi dia sulit melihat kekurangan diri sendiri. Mengapa demikian? Oleh karena kadangkala kita lupa mengoreksi diri. Kita seringkali hanya memandang apa yang terjadi di sekitar kita, kesalahan-kesalahan yang ada di sekitar kita, tanpa kita melihat siapa kita. Karena itu seringkali kita mudah berkata, dia salah. Kita cepat melihat kelemahan orang yang ada di sekitar kita. Dan mudah untuk mengkritik perkataan dan tindakan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari bagian Alkitab ini, Tuhan Yesus sebenarnya mau mengajak kepada kita sekalian untuk berhenti sejenak dan kita mampu untuk bertanya, melihat situasi yang ada di sekitar kita. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, bagaimana keadaan diri saya di saat itu? Atau apa yang sudah saya lakukan? Pertanyaan-pertanyaan ini, siapakah saya, itu adalah pertanyaan yang wajib untuk mengoreksi kehidupan pribadi masing-masing. Karena itu memang bagian Alkitab yang dibaca di saat ini adalah bagian tentang masih dalam khotbah di bukit ketika Yesus mengajarkan umat yang ada di waktu itu. Nah, Saudara, dari tiga bagian ini, dari tiga ayat yang ada, Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5, ada beberapa hal yang perlu untuk kita pelajari bersama. Yang pertama adalah mampu melihat selumbar di mata. Mampu melihat selumbar di mata orang lain. Nah, ini yang saya sampaikan sejak tadi adalah kita mampu melihat apa yang ada kepada orang yang ada di sekitar kita. Karena itu kadang-kadang kita yang mengetahui akan kesalahan orang lain dengan jelas, kita lupa bahwa sebagai manusia pun kita mempunyai banyak kelemahan. Bahkan pun Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita tidak mampu untuk dapat menolong orang lain dengan benar ketika kita masih dipenuhi dengan kesombongan, kita masih dipenuhi dengan kebencian atau kepahitan yang ada dalam diri. Mengapa demikian? Bagaimanakah kita mampu berkata kepada orang yang ada di sekitar kita, di sementara diri ini masih penuh dengan kebencian, diri ini masih penuh dengan kepahitan, terus kita mampu mengatakan, belajar untuk mengampuni. Mengampuni seperti apa di sementara diri sendiri sulit untuk melakukan seperti itu? Membenci, jangan membenci. Jangan membenci, boleh orang mau bilang ke orang. Tapi apakah orang pe diri ini leso nyandak jaga babinci orang? So nyandak simpang marah for orang. Karena itu dari bagian Alkitab ini memang hal berikut mau dikatakan adalah introspeksi diri. Yesus berkata, keluarkanlah dahulu selumbar balok dari matamu. Apa artinya itu? Introspeksi diri itu penting. Supaya kita tidak akan menjudge orang lain seperti apa. Di sementara kehidupan kita lebih kotor dari orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar dimanapun berada, memang sesungguhnya banyak kali saya mau katakan bahwa kita seringkali berkata, mengapa dia melakukan itu? Mengapa dia seperti itu? Tetapi cobalah kita tanyakan, apakah yang Tuhan ingin ubah dari kehidupan kita? Tidak selalu menunjuk kepada orang lain, tetapi belajar kembali kepada diri sendiri. Sebelum menghakimi, berusahalah untuk kita berdoa. Sebelum kita mengkritik orang lain, periksalah hati kita. Dan sebelum kita menunjuk kesalahan orang lain, lihatlah kehidupan kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita membaca bagian Alkitab ini, ada hal berikut yang mau disampaikan adalah menegur seseorang, tegurlah itu dengan kasih. Apa artinya? Yesus tidak mengajarkan kita untuk membiarkan kesalahan itu ada. Bukan berarti bahwa kita tidak bisa menegur orang yang ada di sekitar kita. Tetapi tegurlah itu dengan kasih. Tegurlah itu dengan iman. Artinya adalah mengingatkan seseorang tidak hanya dengan membawa kesalahan orang lain itu kepada orang lain. Atau biasa orang sebut dengan sampo. Kalau sudah duduk di dego-dego, orang bajalang sama dengan apa, jadi Tuhan orang pebahan bicara. Tuhan boleh lihat orang pekadaan, jadi orang pebahan mau bicara. Tetapi tegur dengan kasih adalah melakukan tindakan nyata, mendatangi, mengingatkan. Karena itu, tema bagian perenungan di saat ini saya ambil dengan selumbar di mata dan kasih yang mengingatkan. Selumbar di mata orang lain dan kita mengupayakan untuk mengeluarkan selumbar itu dengan cara untuk mengingatkan secara empat mata. Nyana mau bawa DP kesalahan, kok mau baca cerita orang. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, koreksi itu penting dalam hidup. Tetapi haruslah melakukan itu dengan kasih, kerendahan hati, dan tujuan untuk memulihkan, bukan untuk mempermalukan. Nah, Saudara, dalam situasi kehidupan yang ada di sekitar kita, kadangkala hal ini sering terjadi. Kita bersahabat dengan orang lain, tetapi supaya kita mampu menjatuhkan orang lain itu, kita membuat cerita yang tidak benar kepada yang lain. Kenapa? Torang yang tidak mampu mensaingi orang lain itu dengan berbagai prestasi yang ada. Jadi torang ambil DP cara supaya dia mau dianggap rendah, supaya dia mau dianggapnya tidak bagus, kita mau bawa DP cerita seperti ini. Di sementara, orang yang tidak sadar, orang pediri mungkin sementara kumpul kebo dengan orang lain. Atau orang pediri ini mungkin lebih jahat dari orang itu. Tetapi mari, Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar dimanapun berada, kita belajar dalam hidup ini. Sebelum mengoreksi yang lain, belajarlah untuk mengoreksi diri sendiri. Karena itu dari awal saya mau katakan bahwa sangat-sangat penting dalam hidup untuk kita mau bertanya kepada diri ini, siapakah saya? Mungkin orang akan mengatakan bahwa saya adalah seorang ibu, saya adalah orang tua dari dua orang anak, saya adalah istri, saya adalah seorang hamba Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Ketika kita sadar siapa kita, maka pertanyaan berikut adalah, apa yang sudah saya lakukan? Ketika kita mampu berkata apa yang sudah kita lakukan, maka pertanyaan berikut adalah, apa yang harus menjadi teladan dalam hidup ini kepada yang lain? Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kehidupan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Kenapa? Supaya kita mampu mengoreksi sesama sesudah kita mengoreksi diri sendiri. Jangan menjadi orang yang seperti banyak saya katakan tentang oto pemadam kebakaran dengan oto sampah. Kalau itu oto sampah mau lewat, orang semua mau lari. Tapi kalau oto pemadam kebakaran di tempat, biar le api besar bagaimana kalau dia so hadir dengan air, maka segala sesuatu akan aman. Tetapi kalau itu oto sampah, biar le DP sampah so nyanda ada, mar DP bobo masih ada. Apa artinya ini dalam kehidupan kita? Mengupayakan kehidupan kita adalah orang yang jadi pembawa damai. Kali itu orang hidup cuma suka mau bikin susah orang lain. Suka menjelekkan orang lain. Ditambah di mana orang ada, orang mau menghindar daripada orang. Orang suka mau batamang dengan orang kecuali dia satu circle dengan orang. Sama-sama tukang sampuh. Karena itu mari hari ini bagian pembacaan Alkitab di saat ini menuntun, mengarahkan saya bersama Bapak, Ibu, Saudara, selaku pendengar yang dimanapun berada. Bagian Alkitab ini menuntun, mengarahkan kepada kita semua. Bukan

Ini mau menuntun, mengarahkan kita semua. Jangan terlalu cepat menunjuk orang lain. Jangan terlalu mudah untuk menghakimi. Tetapi belajarlah untuk mengoreksi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena itu bagian Alkitab ini kiranya memberikan kepada kita semua hati yang penuh dengan syukur. Mengingatkan kepada kita semua untuk hidup dalam rendah hati. Mata yang jernih dan kasih yang benar. Untuk menolong dan mengingatkan satu dengan yang lain. Ketika hal ini terjadi, maka kedamaian, kesukacitaan selalu jadi bagian hidup kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari berdoa. Bersyukurlah kami kepada-Mu Tuhan. Sebab oleh kasih setia, oleh karena penyertaan penggembalaan Tuhan. Kembali kami ada bersama dalam acara Mutiara pagi ini. Di tengah sukacita ini kami boleh dituntun dengan bagian firman Tuhan. Untuk kami mau saling mengingatkan satu dengan yang lain. Melalui bagian Alkitab, selumbar di mata sendiri dan balok di mata orang lain. Sesungguhnya Tuhan, sebagai manusia kami sadar, kadangkala dalam kehidupan ini, kami hanya mampu menunjuk kesalahan orang lain. Tetapi kami lupa untuk melihat siapa kita di hadapan Tuhan. Dan kadangkala dalam kehidupan ini, supaya orang mampu melihat keberadaan hidup diri masing-masing, maka kami akan menjatuhkan orang lain dengan cara kami. Tetapi sesungguhnya Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu menuntun, mengingatkan kami, mengajarkan kami apa sesungguhnya yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Meteraikan firman-Mu di hati kami semua Tuhan. Tuntun arahkan kami di perjalanan hidup ini. Untuk kami boleh melakukan yang baik benar di hadapan Tuhan. Kasih dan kemurahan-Mu ya Allah yang akan selalu menjadi bagian hidup kami. Karena itu di saat ini mengawali hari ini, kami menyerahkan akan kehidupan umat gembalaan Tuhan. Ketika ada yang sementara terbaring dalam penderitaan sakit, baik itu di rumah atau di rumah sakit, kami sungguh percaya tangan kuasa Tuhan yang menjamah anak-anak Tuhan yang sakit, memberikan anak-anak-Mu kesukacitaan di tengah penderitaan yang ada. Dan memberkati setiap makanan, minuman, obat yang dikonsumsi. Cairan infus yang mengalir ke tubuh setiap mereka yang sakit. Dan kami percaya para dokter perawat yang melayani mereka yang sakit di rumah sakit pun keluarga yang melayani mereka yang dirawat di rumah. Anak-anak-Mu sekalian diberi hikmat sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Dan biarlah Tuhan, dari tangan hamba-hamba-Mu, para dokter perawat sesuai dengan talenta yang Tuhan beri, mereka menjadi alat perpanjangan tangan dari Tuhan untuk memulihkan mereka yang sakit. Dan sesungguhnya, pemulihan sejati itu hanya berasal dari Tuhan. Karena itu kami selalu berseru, kami selalu berserah, sebab kami tahu hidup dalam genggaman Tuhan. Dan karena itu Bapa, di pagi hari ini kami pun menyerahkan. Ketika ada keluarga yang sementara bergumul, ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Siapapun, dimanapun berada. Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak-Mu yang berduka cita. Tuhan, beri anak-anak-Mu kekuatan, penghiburan,

melalui kehadiran orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan kami sesungguh percaya bahwa penghiburan di dalam Tuhan teralami dalam hidup mereka yang berduka cita. Pelangi kasih Tuhan selalu dihadirkan di setiap peristiwa duka cita yang ada. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tiada berkesudahan di hidup ini. Kami menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, mata pencaharian kami masing-masing. Tuhan, diberkatilah anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan masing-masing. Berdoalah kami di saat ini Tuhan, ketika kemarau panjang sementara terjadi. Tuhan, Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu, para petani yang menjerit ketika ada yang gagal panen. Tuhan, Engkau melihat bagaimana anak-anak-Mu dalam jerih juang mereka dengan kekeringan yang ada. Karena itu di saat ini kami bermohon, berkenanlah Bapa, Engkau memberikan hujan untuk mengairi daerah kami. Pun daerah dimanapun yang sementara ada dalam kekeringan ini. Sebab sesungguhnya dengan iklim El Nino yang ada sekarang, ada begitu banyak kebakaran yang terjadi di mana-mana tempat. Tetapi Tuhan, semua ini pun menjadi pembelajaran bagi kami. Mengingatkan kami akan berbagai situasi yang terjadi adalah bagian dari cara Tuhan untuk mengingatkan kami. Tetapi sebagai manusia yang penuh dengan keberdosaan, kami tetap bermohon dan berseru. Kiranya hujan Tuhan hadirkan dalam kehidupan seluruh yang ada di daerah-daerah yang kekeringan ini. Dan kami sungguh percaya kuasa-Mu Tuhan yang terjadi atas kami. Kami pun berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami dari pusat sampai ke pelosok kampung yang ada. Diberkatilah hamba-hamba-Mu secara khusus yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hamba-hamba-Mu selaku pemerintah, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, segenap jajaran pemerintahan yang ada, Forkopimda, pun Tuhan, anak-anak-Mu yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, Engkau mengasihi mereka. Kuasa-Mu Tuhan, rahmat-Mu dirahmati dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kerjasama yang baik terjalin di dalam Tuhan. Dalam setiap program kerja yang ada, baik pemerintah, TNI Polri, seluruh ASN, bahkan pun mereka yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam setiap program kerja yang ada, kiranya semuanya itu adalah untuk mensejahterakan segenap masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Diberkati pemerintah kami bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Jadikan keluarga pemerintah kami sebagai teladan hidup yang baik dalam persekutuan bersama Tuhan. Karena itu Bapa, Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur ketika program-program siaran yang ada di RRI Tahuna adalah untuk menjangkau semua orang dimanapun yang menyampaikan berbagai informasi yang terbaik, yang benar, dimanapun berada. Tuhan telah menjadikan RRI sebagai saluran berkat bagi banyak orang melalui program penyiaran mereka. Karena itu diberkatilah
anak-anakmu, mulai dari pimpinan RRI yang ada, seluruh staf yang ada, bahkan pun para penyiar yang ada. Pun ketika di hari ini, mereka mau melaksanakan kegiatan awal dalam rangka hari ulang tahun RRI di tanggal 11 nanti. Hari ini dimulai dengan RRI Fest. Kami sungguh percaya dan kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kegiatan anak-anak-Mu sepanjang hari ini, mulai dari jalan sehat dan selanjutnya, kiranya itu semua terjadi dalam bingkai kasih sayang-Mu. Engkau Allah beracara dalam kegiatan ini, sehingga ada sukacita yang terjalin, ada kedamaian, ketenangan yang boleh dirasakan dari semua ini. Dan karena itu kuasa-Mu Tuhan menuntun mengarahkan anak-anak-Mu selaku panitia pun mereka yang ada dalam kerjasama yang baik demi untuk terselenggaranya kegiatan RRI Fest hari ini dan sepanjang minggu yang berjalan. Kasih setia-Mu Tuhan yang akan selalu menuntun kami semua di dalam kami mau menjalani akan hari-hari kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami serahkan santero kehidupan kami hari ini, besok dan seterusnya hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Sebab satu yang kami tahu, Engkau Allah Immanuel dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berserah di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Amin.

Baik, mendengar setelah kita ikuti Mutiara Pagi, selanjutnya kita jelang Warta Berita, Lintas Nusa Utara tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Ini merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Dalam tanda kutip, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengambil hak ataupun mengalihkan perubahan bentuknya ataupun fungsi dan maksud tujuannya.
3: Inilah Warta Berita Sabtu 5 September 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Ranperda APBD perubahan disepakati bersama eksekutif dan legislatif Sangihe.
1: Karena kan dalam proses pembahasan bukanlah suatu lompatan, sebaliknya perbedaan tersebut merupakan suatu kekuatan dalam membangun keputusan bersama yang lebih matang.
4: Setelah melampaui tahapan pembahasan intens, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD akhirnya menyepakati rancangan peraturan daerah Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam rapat paripurna eksekutif dan legislatif, Sangihe pada agenda pembicaraan tingkat kedua terhadap Ranperda perubahan APBD 2026 yang digelar di ruang sidang kantor DPRD Kamis 3 September 2026. Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari, juga Wakil Bupati Tendris Bulahari, Sekretaris Daerah Yohanes Pilat, serta jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sangihe. Dalam penyampaian pendapat akhir, Bupati Michael Tungari mengucapkan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran selama proses pembahasan perubahan APBD.
1: Semangat kita adalah satu, yaitu bagaimana memastikan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus kita tingkatkan. Persetujuan bersama yang telah kita ambil pada hari ini memiliki arti yang sangat penting. Ini merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Tahapan pembahasan perubahan APBD merupakan bentuk nyata kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD. Pembahasan anggaran ini bukan sekedar proses administratif dan formalitas, tetapi menjadi ruang demokrasi untuk menyatukan berbagai pandangan dan mempertajam prioritas pembangunan. Tungari juga menyatakan berbagai masukan, saran, kritik, dan koreksi yang disampaikan DPRD, termasuk melalui Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah, menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Ranperda perubahan APBD 2026. Bupati Tungari menyampaikan dinamika dan perbedaan pandangan selama pembahasan bukan menjadi hambatan, akan tetapi merupakan bagian dari proses untuk menghasilkan keputusan bersama yang lebih matang dan terukur. Anton Lahaube melaporkan.
3: Pemkab Sangihe memperkuat jajaran birokrasi melalui pelantikan penjabat sekretaris daerah. Bupati Michael Tungari berharap pejabat yang dilantik mampu menjalankan tugas serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah.
5: Dan tentunya buat para kepala perangkat daerah, harap bisa menyesuaikan, bisa bekerja sama, bisa bersinergi dengan baik.
6: Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, melantik dan mengambil sumpah janji Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan penjabat Sekretaris Daerah yang saat ini dipercaya dinilai mampu dan cakap untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan serta membantu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah daerah. Bupati menyampaikan ucapan selamat atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Gubernur Sulawesi Utara kepada pejabat yang dilantik. Kepercayaan tersebut menurutnya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen untuk kepentingan masyarakat.
5: Dalam masa 3 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali 3 bulan berikutnya. Dan ini dalam masa yang kedua buat Pak Yohanes Pilat. Nah, dalam kepentingan kita menghadapi APBD Indo tahun 2027 dalam proses penawaran era APBD perubahan, sehingga pejabat sekda yang sekarang dipandang mampu dan cakap untuk melanjutkan tugas-tugas yang sudah berjalan. dan tentunya buat para kepala perangkat daerah harap bisa menyesuaikan, bisa bekerja sama, bisa bersinergi dengan baik.
6: Ia juga meminta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk terus membangun kerjasama dan memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas. Menurutnya, koordinasi antar perangkat daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif sekaligus mendorong perubahan yang lebih baik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bupati berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta bersama-sama jajaran pemerintah daerah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di Podium Perkasa melaporkan.
3: Di bawah kepemimpinan Denny Roy Tampi, Ranperda Perubahan APBD 2026 terselenggara sebelum limit.
7: Ini mungkin pembahasan tercepat mungkin yang karena dari DPR juga kejar terus.
4: Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD sukses menyelesaikan salah satu agenda pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2026. Percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah Ranperda APBD perubahan mendapatkan apresiasi Bupati Sangihe Michael Tungari sebab terlaksana sebelum limit waktu yang ditentukan. Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi saat dimintai tanggapannya mengatakan sebagai bagian dari tanggung jawab lembaga dewan sudah seharusnya memberi dukungan dalam percepatan proses pembahasan.
7: Ini mungkin pembahasan tercepat mungkin yang karena dari DPR juga kejar terus ke pemerintah daerah agar supaya buku secepat dimasukkan karena itu juga salah satu tugas dari kami supaya jalannya pemerintah daerah bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan dan tujuan. Dan setelah ini kita akan fokus ke pembahasan ini.
4: Sinergi bersama yang terjalin antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi kekuatan dalam program kerja ke depan berbagai agenda pembahasan termasuk APBD Induk 2027. Percepatan pembahasan dan perda juga didukung tim anggaran yang sigap untuk memenuhi permintaan dokumen dari DPRD. Anton Lahaube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Penataan dan pengelolaan aset daerah masih menyisakan banyak persoalan yang perlu dibenahi secara bersama oleh pemerintah daerah, jajaran perangkat daerah hingga DPRD.
2: Kami melihat bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang perlu kita benahi bersama.
8: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Mas Pangimangen menegaskan penataan dan pengelolaan aset daerah masih menyisakan banyak persoalan yang perlu dibenahi secara bersama oleh pemerintah daerah, jajaran perangkat daerah, hingga DPRD sebagai lembaga pengawas. Hal itu disampaikannya kepada RRI menyikapi penataan dan pengelolaan aset daerah di Sangihe. Menurut Max, masih ditemukan aset yang diakui milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun belum tercatat secara administratif. Sebaliknya, terdapat pula aset yang sudah masuk dalam daftar inventaris daerah, tetapi mengalami berbagai kejanggalan dalam pengelolaannya.
2: Kami melihat bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang perlu kita benahi bersama, baik pemerintah daerah dan jajaran maupun fungsi kami DPRD. Seperti contoh ya, ada aset yang belum tercatat tapi diakui sebagai milik pemerintah daerah. Ada yang tercatat dan diakui sebagai milik pemerintah daerah tapi terjadi kejanggalan tertentu di lapangan di mana dalam tanda kutip ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengambil hak ataupun mengalihkan perubahan bentuknya ataupun fungsi dan maksud tujuannya. Sehingga terkesan bahwa lemahnya pencatatan sebagai aset.
8: Ia mencontohkan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil alih hak, mengubah bentuk, maupun mengalihkan fungsi dan tujuan penggunaan aset daerah. Max menilai persoalan ini menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi daerah, serta menghambat optimalisasi pemanfaatan aset untuk kepentingan publik. Jumel Johannes melaporkan.
3: Realisasi penggunaan dana desa di masing-masing kampung akan diinput melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES.
9: Jadi sangat dibutuhkan integritas dan kejujuran mereka di dalam melakukan pembangunan di desa mereka masing-masing.
6: Realisasi penggunaan dana desa di masing-masing kampung akan diinput melalui aplikasi sistem keuangan desa atau SISKEUDES. Penginputan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Kepala Dinas DPMD Sangihe Atia Kirana Taidi mengatakan realisasi anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, penggunaan dana desa diharapkan tidak keluar dari perencanaan yang telah disepakati sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan serta kebutuhan masyarakat di desa. Dalam proses pelaporan realisasi tersebut, integritas dan kejujuran kepala desa menjadi hal yang sangat penting. Kepala desa diharapkan menyampaikan laporan melalui aplikasi SISKEUDES berdasarkan kondisi dan realisasi pembangunannya yang sebenarnya.
9: Memang itu sangat dibutuhkan juga integritas kejujuran dari para kapitalau di dalam menyampaikan laporan realisasi pada aplikasi ini. Karena terkait dengan pencairan dana desa ini tidak bisa kami hambat. Jadi itu harus terus berjalan dan yang memegang kendali penuh ini ada pada kapitalau. Jadi sangat dibutuhkan integritas dan kejujuran mereka di dalam melakukan pembangunan di desa mereka masing-masing.
6: Hal ini juga berkaitan dengan proses pencairan dana desa yang harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Karena itu, pemerintah desa dituntut mampu melaksanakan pembangunan sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan sesuai peruntukan. Kepala desa menjadi pihak yang memiliki kendali dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan dana desa di wilayah masing-masing. Untuk itu, diperlukan komitmen serta tanggung jawab dalam memastikan setiap program yang telah dirancanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan apresiasi atas masukan masyarakat terkait penggunaan kendaraan dinas, termasuk kendaraan operasional bupati, serta persoalan perubahan plat nomor kendaraan.
10: Dan mohon maaf kalau memang pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memang di satu sisi kan bisa hilaf juga.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan apresiasi atas masukan masyarakat terkait penggunaan kendaraan dinas, termasuk kendaraan operasional bupati, serta persoalan perubahan plat nomor kendaraan. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Cherry Welondo, menanggapi pertanyaan dari tokoh masyarakat Jones Karel saat dialog interaktif di Pro 1 RRI Tahuna terkait topik penataan dan pengelolaan aset daerah, Kamis 3 September 2026. Ia menyebut kritik tersebut merupakan koreksi yang baik bagi pemerintah daerah. Londo juga berterima kasih atas masukan dan akan disampaikan kepada pimpinan daerah sebagai pembahasan bagian dari upaya pembenahan.
10: Terkait dengan kendaraan dinas Del 1 ya yang digunakan oleh Pak Bupati, kemudian yang kendaraan yang bergeser plat nomor, ya itu memang koreksi yang baik bagi pemerintah daerah dan kami berterima kasih. Dan ini juga nanti akan masukan kepada pimpinan daerah, nanti akan kita bicarakan bersama. Dan mohon maaf kalau memang pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memang di satu sisi kan bisa hilaf juga. Jadi memang dengan kerendahan hati tentunya mari sama-sama kita bagaimana terus membenahi Kabupaten Kepulauan Sangihe ini ke arah yang lebih baik.
8: Di samping itu ia mengakui bahwa pemerintah tidak luput dari keilafan sehingga berbagai masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola aset daerah. Londo berharap seluruh pihak dapat terus bersinergi membangun sistem pengelolaan aset yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.

Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Ranperda APBD Perubahan disepakati bersama eksekutif dan legislatif Sangihe. Penataan dan pengelolaan aset daerah masih menyisakan banyak persoalan yang perlu dibenahi. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihayang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Sesaat lagi bersama Pro 1 Anda akan mengikuti siaran langsung pembukaan kegiatan RRI Fest RRI Tahuna untuk edisi hari ini atau tepatnya untuk pagi ini. Dan kelanjutan acara dari RRI Fest Anda bisa tetap monitor melalui media sosial RRI Tahuna, baik itu di YouTube, kemudian Anda juga bisa memonitor di Facebook RRI Tahuna.

Ya, mendengar RRI, update informasi dari rri.co.id untuk pagi ini, kabar dari nasional, kemudian juga ada informasi dari dunia olahraga. Presiden Prabowo Subianto optimis dapat membuka jalur pembangunan jalur pelayaran langsung dan kompetitif antara Vladivostok Rusia dan Indonesia. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat konektivitas perdagangan serta hubungan ekonomi kedua negara. Informasi lain pendengar dari dunia olahraga, Arina Sabalenka melanjutkan dominasinya di US Open 2026 dengan meraih kemenangan ke-16 secara beruntun. Juara bertahan dua kali itu mengalahkan Kamila Rakimova 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak 16 besar. Informasi lain dari dunia olahraga, Pierre Gasly kehilangan posisi podium Grand Prix Monaco 2026 setelah dua penalti waktu kembali diberlakukan. Pembalap Alpine itu akhirnya turun dari peringkat ketiga menjadi ketujuh dalam keputusan yang dirilis pada hari kemarin, Jumat 4 September 2026.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup

0: Mohon maaf, lagu dari Rizky, Dilaga dan Dodi tidak bisa kami hadirkan hingga usai. Kita akan bergabung mengikuti pembukaan kegiatan RRI Fest untuk pagi ini bersama reporter Sri Yani Ropia.
1: Mila dan
2: saya Dipo
1: akan menemani seluruh rangkaian kegiatan pada pagi hari ini.
2: Betul sekali, dan tentunya di pagi hari ini akan banyak kegiatan-kegiatan yang tentunya seru pastinya yang akan kita sajikan di pagi hari ini, betul?
1: Betul. Kalau begitu dengan penuh semangat,
2: betul,
1: kami mengucapkan selamat datang di RRI Fest 2026.
3: Kalian dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia dan dilaksanakan berbagai kegiatan. Ini adalah pembukaan khususnya di lingkup LPP RRI Tahuna yang saat ini diikuti oleh peserta ya, terbuka untuk umum dan dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ketua Pengadilan, kemudian mewakili Kajari Bapak Hence, kemudian Camat Tahuna Timur dan Kepala Bulog juga hadir di sana ya, dan unsur Forkopimda serta Kepala OPD yang turut hadir di pembukaan kegiatan RRI Fest RRI Tahuna.
4: Siapa yang mau door prize? Saya juga mau tentunya.
3: Pendengar pemirsa RRI, untuk kegiatan RRI Fest, rangkaian kegiatan utama adalah peduli lingkungan, kemudian kegiatan sosial di masyarakat, ekonomi dan UMKM, kemudian kegiatan hiburan dan olahraga yang seperti dilaksanakan oleh RRI Tahuna di saat ini, pembukaan kegiatan RRI Fest sekaligus dengan jalan sehat bersama ya, yang diikuti oleh peserta masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, gabungan juga dengan anak-anak. Ini terbuka untuk umum, jadi untuk pendengar dan pemirsa RRI yang masih ada di rumah yang mendengar dan menyaksikan siaran kami melalui live streaming, boleh silakan datang ke RRI Tahuna untuk bergabung bersama di halaman RRI Tahuna. Dan informasi untuk jalan sehat hari ini, setelah pembukaan akan dilaksanakan jalan sehat, dan jalan sehat dengan rute start dari RRI Tahuna, kemudian belok kanan ke Gereja Kenda Guruata, kemudian ke Bintang Utara, belok kanan lagi ke Pendopo Polres, lurus, kemudian belok kiri ke Tidore, dan lurus lagi belok kiri dan masuk lagi ke RRI Tahuna. Rutenya tidak terlalu jauh ya, sehingga mungkin Bapak Ibu yang saat ini sementara monitor siaran kami, sementara menonton lewat streaming kami, boleh bergabung bersama-sama dengan kami di RRI Fest 2026. Ya, dan saat ini kita akan mengikuti sambutan Kepala LPP RRI Tahuna Victorianus SSI.
5: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Bupati Kepulauan Sangihe, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Kepulauan Sangihe. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati Komandan Lanal Tahuna, atau ya bukan? Oh ya, hadir langsung Pak ya. Terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati Komandan Kodim 1301 Sangihe, selamat datang Pak di RRI Tahuna. Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Sangihe atau yang mewakili, selamat datang. Kepala Kejaksaan Negeri Sangihe atau yang mewakili, terima kasih Bapak kehadirannya. Kepala Pengadilan Negeri Tahuna yang saya sama hormati, yang sama saya hormati Kepala Lapas Kelas 2B Tahuna atau yang mewakili Kepala Perum Bulog Cabang Tahuna, selamat datang Pak. Kepala BPS Sangihe atau yang mewakili. Yang sama juga saya hormati Kepala BRI Cabang Tahuna, Kepala Bank Sulut. Yang sama juga saya hormati Bapak Ibu Forkopimda Kabupaten Sangihe, para pimpinan, mitra kerja, tokoh masyarakat, insan pers, komunitas, serta seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini, yang sama saya banggakan dan saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya, kita dapat bersama-sama hadir dalam kegiatan RRFES pada pagi hari ini, dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81. Hadirin yang saya hormati, 81 tahun adalah perjalanan panjang bagi RRI. RRI telah melewati berbagai zaman, namun satu hal yang menjadi komitmen bagi kami adalah hadir untuk masyarakat, menyuarakan kepentingan publik, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Karena itu, RRI Fest hari ini bukan sekedar perayaan ulang tahun. Ini adalah ruang perjumpaan dan ruang kolaborasi antara RRI, pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku UMKM, generasi muda, serta seluruh elemen masyarakat. Atas nama keluarga besar RRI Tahuna, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Marilah kita jadikan RRWS sebagai momentum untuk memperkuat kerjasama, mengangkat potensi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan membangun optimisme untuk masa depan. Demikian sambutan saya dan kepada Bapak Sekda. Kami mohon untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara RFS di pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan mendengarkan.
1: Baik, terima kasih kepada Pak
3: sambutan Kepsta, Bupati Bapak, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Johannes Pilat.
6: Kepada Bapak Johannes Pilat untuk memberikan sambutan.

0: Terima kasih. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, shalom, marun sema. Sebelum saya menyapa pimpinan daerah, perlu kami informasikan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati belum berkesempatan hadir dalam kegiatan pagi hari ini oleh karena kedua beliau semalam berangkat ke Manado untuk kegiatan kedinasan di Manado. Itu kami sampaikan untuk perlunya. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang hadir saat ini secara langsung, mohon izin Komandan Lanal Tahuna, Bapak Komandan Kodim 1301 pasangnya, yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, yang mewakili Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tahuna, mewakili Bapak Kapolres, yang mewakili Kalapas, dan saya hormati spesial hari ini Kepala Stasiun PPRI Tahuna, Pak Victor, sama seluruh jajaran keluarga besar RRI Tahuna. Oh ya, Bapak Camat Tahuna Timur, saya hormati seluruh lembaga-lembaga mitra LPP RI Tahuna yang sempat hadir, yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, dan seluruh peserta apa ini jalan sehat ya RRI Fats pagi hari ini. Ya, ada ibu-ibu yang luar biasa masih bersemangat ini, dan secara khusus adik-adik milenial ya. Baik, tentu pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena perkenannya, rahmat hidayahnya, berkatnya pada kita semua sampai dengan pagi hari ini. Pertama, yang patut kita syukuri, kita sekalian masih bernafas. Ya, ini penting oleh karena mau sehat atau mau apa kalau ya tidak bernafas. Iya kan? Dan hal yang paling urgen seringkali saya ingatkan, kita masih bernafas karena beberapa sekon per detik bisa saja ada yang sudah tidak bernafas. Jadi mari kita syukuri, kita semua masih bernafas dan masih memiliki semangat untuk menjalani kehidupan yang tentu senantiasa menjadi tantangan bagi kita untuk kita bisa eksis semua. Serangkaian dengan HUT RRI ya, di bulan September ini yang jatuhnya tanggal 11. Iya. Tidak berlebihan tentunya kita bersuka cita ya, menyampaikan selamat untuk RRI dalam ruang waktu mau merayakan hari ulang tahunnya dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang tematiknya masuk di dalam ruang lingkup RRI FATS 2026. Nah, pemerintah daerah selama Bupati dan Bapak Wakil Bupati, kami mengapresiasi langkah-langkah kegiatan yang di wujudkan oleh LPP RI Tahuna pada pagi hari ini dan mungkin ada beberapa kegiatan lainnya. Sungguh luar biasa, memang di tengah arus globalisasi dengan manifestasinya era transformasi yang begitu cepat, hal yang paling dibutuhkan adalah kegesitan untuk kita senantiasa beradaptasi. Ya, ada transformasi yang tentu ini membutuhkan gerak cepat, yang membutuhkan semangat bersama. Nah, dalam pandangan seperti ini, di era juga konvergensi media ya, segala sesuatunya semua senantiasa harus beradaptasilah kita, baik itu teknologinya, kontennya, bahkan audiensnya. Nah, ini hari ini sebagian audiens RRI dikumpul ya di luar biasa, dan tentu dalam kegiatan hari ini dalam rangkaian RRI First, RRI Tahuna telah berkontribusi membangun sinergitas kolaborasi di seluruh stakeholder mitra RRI. Ya, dan ini bagian dari konstruksi penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini. Sekali lagi, atas nama pemerintah daerah, Bapak Bupati, Wakil Bupati, kami mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas semua upaya-upaya bahwa RRI tentu tidak hanya hadir di udara saja, tapi benar-benar ini sudah hadir secara langsung di tengah berbagai aktivitas komunitas-komunitas yang terkait. Saya kira ini yang boleh kami sampaikan untuk pagi hari ini, dan sekali lagi banyak selamat untuk LPP RRI, Pak Victor, bersama seluruh keluarga besar RRI untuk kegiatan yang dimulai pada hari ini. Maka dengan memuji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan memohon ridho-Nya, kegiatan RRI First pada pagi hari ini atas nama Bapak Bupati kami nyatakan dibuka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marun sema. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Makasih.
1: Luar biasa. Terima kasih Bapak atas sambutan sekaligus pembukaan RRI Fest pada pagi hari ini. Untuk agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan lancar tentunya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Ruth Miati.
2: Izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan perlindungan-Mu yang nyata kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga Engkau telah menyertai kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di tempat ini dengan penuh selamat. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, di saat ini kami akan melaksanakan kegiatan RRI Fest 2026. Mulai dari jalan sehat sampai selesai, kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Diberkatilah kami semua, Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna, Bapak Ibu Kepala Pemerintah Daerah, bahkan kami masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang akan mengikuti kegiatan ini, berpartisipasi bersama. Tuhan Yesus jaga dan lindungi. Diberkatilah kegiatan kami di sepanjang hari ini Tuhan, dan kami buka kegiatan di saat ini hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Biarlah bukan kehendak kami Bapa yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Terima kasih atas doanya yang mungkin.
3: Betul, Mil.
1: Oke, baik. Bapak, Ibu, dan para peserta semuanya, karena acara akan segera dimulai, boleh untuk baris di depan lapangan ya. Untuk barisannya.
4: RRI saat ini peserta Jalan Sehat RRI Fest 2026 akan segera dilepas dengan 3 baris. rute.
3: Mohon untuk maju ke depan.
4: Ya. Keluar dari halaman dari lapangan RRI, kemudian belok kanan menuju ke arah Gereja Kenda Guruata, kemudian belok kiri lagi menuju Bintang Utara, dan belok kanan melewati ruas jalan di depan gudang Bulog ya, kemudian belok kiri di melewati jalan ruas jalan depan Papa Nuhung, kemudian melewati Polres Sangihe, belok kiri lagi dari arah Tidore, lurus, kemudian belok kiri lagi memasuki area RRI melewati TK Pertiwi. Sehingga rute memang cukup dekat ya, dan bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang memantau dan mengikuti siaran kami di live streaming, mungkin boleh bergabung dengan para peserta Jalan Sehat RRI Fest.
3: Diisi yang kosong.
4: Dan setelah jalan sehat nanti akan dilanjutkan dengan senam Sumba dan juga berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam memperingati dalam kegiatan RRI Fest memperingati Hari Radio di tanggal 11 nanti, dan ini merupakan pembukaan kegiatan bagian dari rangkaian memperingati Hari Radio 11 September 2026. Dan saat ini pendengar pemirsa, para peserta Jalan Sehat RRI Fest sudah berbaris ya, menghadap ke arah jalan ya, menghadap keluar, dan untuk Jalan Sehat akan dilepas oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Johannes Pilat Esos MM, yang didampingi juga oleh Kepala LPP RRI Tahuna, kemudian unsur Forkopimda dan Lanal dan Dim, mewakili Kejaksaan, dan juga mitra dari LPP RRI Tahuna yang mendukung, yang selama ini mensupport, bahkan yang saat ini juga hadir yang memberikan bantuan ke RRI, support lewat kerjasama door prize dan lain-lain. Dan sekedar informasi untuk peserta Jalan Sehat RRI Fest ini juga mendapatkan kupon, dan sebentar nanti akan diundi dengan hadiah yang menarik, kulkas, kipas angin, mesin cuci, TV, dan masih banyak hadiah-hadiah hiburan lainnya. Untuk itu kami mengajak Anda, pendengar pemirsa yang masih di rumah dan yang memantau kegiatan acara kami dimanapun berada, mari bergabung bersama dengan kami LPP RRI Tahuna dalam kegiatan RRI Fest 2026.
5: Kupon tidak akan diberikan karena kupon akan dibagikan di titik jalan yang sudah kami tentukan.
6: Betul. Dan ya, untuk kuponnya semuanya akan didapatkan di jalan. Jadi tidak ada yang bisa menitip dan tidak ada yang bisa mengambil lebih untuk kupon.
7: Ini acaranya di mana? Jadi kan di sana aku masih ikut ke ini masih. Tadi aku ajinya.

Ya, mendengar RRI 10 menit lewat dari pukul 7 pagi. Tadi kita sudah mengikuti bersama pembukaan RRI Fest untuk hari ini. Dan pendengar RRI, saat ini peserta RRI Fest, peserta Jalan Sehat, sementara melakukan aktivitas. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita masih dengan rangkaian musik dan informasi untuk pagi ini.

0: Nah, pendengar, terkait dengan kegiatan RRI Fest pagi ini, kita akan mengikuti laporan langsung dari reporter RRI Jumel Johannes. Jumel, silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi Herlin di studio, juga pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di depan rumah dinas Wakil Bupati Kepulauan Sangihe. Nah, di mana saat ini dilewati tempat para peserta RRI Fest dalam rangka HUT Radio ke 81. Nah, saat ini juga peserta Jalan Sehat sudah melewati area depan rumah dinas Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, dan terlihat masyarakat dan juga seluruh karyawan-karyawati begitu semangat mengikuti kegiatan ini. Nah, RRI Fest ini adalah festival tahunan yang diselenggarakan RRI tahunan untuk memperingati Hari Radio dengan melibatkan masyarakat, UMKM, komunitas, serta instansi pemerintah. Dan rangkaian ini juga sebentar setelah Jalan Sehat ada cek kesehatan gratis, dan juga demonstrasi produk UMKM dan kerajinan tangan. Kemudian ada juga Bintang Lingkungan, Bakti Sosial, dan Bintang Radio, dan gerakan tangan murah serta door prize. Nah, terlihat saat ini para peserta sudah melewati jalan depan rumah dinas Wakil Bupati Kepulauan Sangihe. Dan untuk ini akan melewati, setelah ini akan belok kiri melewati Kelurahan Tidore, selanjutnya depan masjid, kemudian balik ke halaman kantor RRI Tahunan. Nah, demikian pemirsa dan pendengar dari depan rumah dinas Wakil Bupati Kepulauan. Kembali ke studio.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, beberapa updatean informasi dari rri.co.id untuk saat ini. Ya, informasi rri.co.id. Kementerian Pekerjaan Umum PU mempercepat pembangunan jembatan Pulau Laut di Kalimantan Selatan. Jembatan tersebut saat ini telah mencapai progres sekitar 11,3%, ditargetkan rampung tahun 2028. Informasi lain, sebanyak 8 UMKM Surakarta akan berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia TEI 2026. Produk yang ditampilkan didominasi batik dengan fokus pelestarian dan pengenalan produk berbasis kultur lokal. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid menyebut TEI menjadi dukungan bagi pemerintah daerah mengenalkan dan mengangkat citra produk berbasis kultur asli setempat. Menurutnya, batik tulis menjadi fokus dalam produk yang akan ditampilkan pada TEI 2026. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Ya, mendengar RRI update informasi bencana di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan karhutla meluas di 5 kawasan pegunungan di Jawa Timur. Kondisi tersebut mendorong penutupan sementara sejumlah jalur pendakian dan kawasan wisata gunung demi keselamatan pengunjung. Sementara itu, pendengar RRI, penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur mulai bergeser dari tanggap darurat menuju pemulihan awal. PMI kini mendorong pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus mendukung masyarakat terdampak menuju kondisi lebih mandiri. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar RRI, Ketua Komite Perwasitan PSSI Yoshimi Ogawa optimis wasit Indonesia tampil lebih baik pada musim 2026-2027. Keyakinan tersebut muncul setelah para wasit mengikuti program khusus intensif sejak akhir Juli hingga akhir Agustus 2026. Kita ke informasi lain, pendengar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memilih membangun jembatan kerjasama di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Indonesia tidak ingin ikut memperlebar sekat antar negara, tetapi mendorong konektivitas melalui berbagai sektor. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Ispa itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk batuk pilek. Ya. Berarti kita tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah, yang suspek. Masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian katanya. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: TBC ya.
1: Yang varisela cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu.
4: Terlalu
1: banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun walaupun ada itu enggak parah.
3: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
5: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
3: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma, melaporkan.